0: 104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Bara Yowan, bara rungah isuk kene.
1: Senin yang mengembirakan buat kita semua sahabat suara. Makanya kita hadir di sini untuk menghibur juga membersamai kebahagiaan Anda.
0: Senang sekali saya Elmi Urban.
1: Wanda Urban
0: bisa menemani Anda di Suara Seru. Au.

0: 105,1 FMI Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Ini jadi hari Senin yang sangat menggembirakan buat kita semua ya.
0: Membahagiakan ya, buat rakyat Jawa Barat. Bobotoh yang menyukai sepak bola ya. Dimana alhamdulillah, alhamdulillah bisa namanya sejarah baru tercipta di dunia apa ya disebutnya, dunia biologi, Wan.
1: Ke dunia olahraga itu kamari mah tuh.
0: Bagaimana metamorfosa sebuah klub bola jadi cacing?
1: Eta orang geus memprediksinya.
0: Naon?
1: Iya, kan begitu nonton tuh untuk ngejeblok.
0: Oh.
1: Urang geus memprediksi dan prediksi orang bener nya. Jadi bahan ieu, jadi bahannya. Omongan kabeh pas beres pertandingan teh, ieu mah pemenangan Persib Espanyol mah.
0: Soalnya kieuan, eta teh pan bisa dibilang nya cywar. Arogansi oge. Loba jadi geus istilahna mah
1: arogansi eta teh. Reminder ke si The Jack jang si pemain.
0: Iya.
1: Jang pemain
0: ngarah-ngarah lebih fight gitu kan ya. Tapi kan di salah satu sisi juga barilah kita membangkitkan semangatnya itu dengan hal-hal yang bersifat positif. Jadi kan The Jack mah tuh pas beres main, kalau kedatangan pemain Persija nyararekan. Sia tuh
1: kemarin main. Bentuk kepedulian.
0: Gitu, Wan. Tegakkan kepalamu wahai Persija. Tengadahkan di luhur aya King Persib.
1: Ya gitu. Ya tapi itu yang terjadi ya, cuman ada juga beberapa juga nanti aja juga dari sahabat suara mi no
0: iyo guys
1: nah
0: yang apa
1: menyesalkan ulah bobotoh yang bikin macet
0: nya euforia eta mah di mana-mana malahan mah di seluruh Jawa Barat, cuman saya sangat sayangkan ada bentrok waewan di sisi-sisi tewan yang saya dapat kabar Cikampek nya Sukabumi nya di Tasik rariweuh gitu
1: rariweuh teh.
0: Amun Cikampek mah biasa.
1: Wah, ya di Jek.
0: Aya di ditu. Sukabumi geus cenah aya nu keur ngaliwat eta ge. Terus amun di Tasik mah genggong.
1: Ini beberapa sudah masuk WA-nya, yang belum masuk mau request lagu-lagu yang semangat. 08112210551 jangan lupa pakai formatnya ya.
0: Formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda sahabat suara. Lagunya yang semangat di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Ada yang sudah masuk. Ini salah satu pemerhati bola juga. Ini Mas DC ini ya, di Mekar Bakti Pabulihan Sumedang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Cacing dong. Cacing satu, Mas Adam dua. Silahkan Seven ah ya. Buat para pejantan tangguh yang ada di skuad Maung Bandung, selamat pagi buat Abah Endang dan seluruh sahabat Iswara dimanapun. Buat Kang Elmi dan Kang Wanda, insya Allah hat-trick juara Kang. Amin. Jika nanti Borneo kalah dari Bali United, maka Persib cuman butuh satu kemenangan lagi. Amin.
1: Hari ini ya?
0: Ya, betul. Karena jika nilainya sama sampai akhir, Persib unggul head-to-head dari Borneo. Amin. Sehat dan bahagia selalu. Atur nuwun Kang. Assalamualaikum.
1: Aduh, kan doi merame kudu rupanya.
0: Ulah tuh. Panah jadi panjang doi kompetisina seteh.
1: Bayang udah adukeun deui. Ada Kang Ti Tanjung ini, assalamualaikum Kang.
0: Salam.
1: Kuburan lagunya siap. Ngadadak hayang mancing euy. Loba stok cacing. Persib juara lagi. Ye, urang yakin anu nyeun spanduk eta pasti teu bisa sare. Pasti digoblok-goblok ku pendukung The Jack lain.
0: Pancik bareng.
1: Lu apa-apaan lu?
0: Pancik bareng. Cek bareng eta kan motivasi.
1: Iya mah urang mah jadi iya pasti menang dan iya pasti menjadi bahan olok-olok yang si The Jack.
0: Matak nawan dalam tanda kutip saya ngomong arogansi kayak gitu. Kudama anu positif teh geus we anu normal universal gitulahnya. Ayo bangkitkan semangatmu Persija. Geus we kitu. Soalnya lamun malikna siga kieu beak bubuk. Bubuk kan
1: di setengah babaknya geus rea eta teh nu. Jadi oh jadi cacing oh geus rea aduh karena main karan itu teh.
0: Nyangus kapan anu gol lagi kan.
1: Nah, ini babak, ini salah satu komplain dari Boboto juga harus jadi perhatian juga nya ada.
0: Sok we tenang naon ieu jadi evaluasi.
1: Yeah.
0: Gini kata Jaya, coba ini jadi evaluasi buat kita semua. Saya suka Persib. Tapi maaf kurang respek sama Bobotohnya. Nah, semalam bikin jalan-jalan tengah kota berisik dan gerung-gerung. Di saat orang prihatin bensin dan pada mau istirahat mau cepat sampai rumah. Malah seperti itu. Apakah setiap menang harus membuat macet di mana-mana? Tidak, ya.
1: Ya soalnya kita baca
0: ya. Membuat suasana jalanan gak nyaman. Saya pernah terjebak dua kali di tengah gerombolan bobotoh. Suara gerung-gerung dan api dari mulut mereka. Posisi saya di motor plus bau haseum dan bau lainnya. Oh, Oh, Arinam, ya. Arinam. Unam, Arinam. Sangat meninggalkan trauma. Semoga kedepannya Bobotoh makin elegan dan respectfully merayakannya. Saya ikut senang Persib menang, tapi gak senang dengan respon Bobotoh. Karena Senin ini hari kerja, hari sekolah, hari cari makan. Mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Hanya prihatin dengan kota sendiri karena posisi saya di tengah kota Bandung. Oknum-oknum ini sebaiknya diedukasi agar tidak merusak nama kejayaan Persib Maung Bandung. Curcol pagi. Oke, okay, bagus.
1: Ya,
0: bagus.
1: Tidak apa-apa, ini juga yang banyak orang rasakan mungkin ya.
0: Betul, betul.
1: Cuman maksudnya gini, enggak setiap penang, karena ini mas beda momennya ya. Ini enggak nyebutin nama tapi enggak apa-apa, karena memang lawannya lawan Persija, punya sejarah yang luar biasa lawan Persija dan menang, kita anggap menang di pertandingan kandang, di kandang mereka gitu ya. Ini sebuah yang harus dirayakan gitu.
0: Jadi gini Wan, dalam kompetisi ini
1: tapi setujunya benar eta urang ge salah satu yang kecebak, tapi kalau saya mah dinikmati aja ya, beda karena memang balik lagi balik nobar ya di Pak Haji.
0: Beda tuh.
1: Terus maksudnya pas Pasopati apa urang ge oh tujuh tahun geus pinuh sugan waktu mah buru-buru teh. Tapi nu ya dan dinikmati saja gitu.
0: Jadi kieu sejarah mencatat di Liga 2005-2006 Persija teu pernah menang lawan Persib. Jadi di GBLA eleh. Ya. Di Karim Marina eleh. Tak ini tuh mohon maaf ya, mungkin ini yang disebut euforia.
1: Jadi euforia merayakannya luar biasa lah.
0: Berlebih.
1: Sama banyak sekali titik-titik nonton nobarnya.
0: Betul. Nah, gitu, jadi karena punya histori.
1: Kota nih nobar nate titik-titik nate.
0: Punya histori, jadi ini mungkin seperti ini. Mudah-mudahan.
1: Tapi setuju, orangnya tebeki, dunga ganggu, ngeganggu lalu mau kompor koboi, orangnya sok ngambek, lamun eureun di stopan mi. Maksudnya tengah sejauh tapi mari di tengah stopan ini gerung-gerung.
0: Orang masuk ambak mama nuur di rumah makan, wan orang masuk nuur.
1: Tunggu mak lapar, itu masih itu.
0: Tak berjuang itu dah lahar. Ya baik, ini evaluasi buat kita semua. Jadi nanti kalau Persib menangnya atau konvoy.
1: Karena ini mas spesial aja lawan Persija jadi konvoy, biasanya kalau menang biasa aja.
0: Ulah gak gerung-gerung. Oke bang, ulah gak gerung-gerung tapi jorokan. Ngeng, wah capek pasti itu mah.
1: Kamari tempat anak kinu konvoy gerung-gerung tapi bisa
0: un.
1: Motor listrik.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborn Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fora Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: coklat dengan bendera. Benderanya apa? Bendera Persib dong.
1: Bendera kemenangan Persib juara.
0: Mohon maaf sahabat suara, kalau kami pun di sini merasakan euforia karena alhamdulillah lah. Ya, nya jujur, saya sudah sedikit riset gitu ya. Kalau hari Senin biasanya WA teh
1: setik.
0: Berusut
1: ya. Iya, Mi, benar Mi, kemenangan Persib nya kamari teh. Itu hate diopname abus IGD diopname itu hate.
0: Kunaon euy?
1: Nya biasa utah-utah lieur gitu ya. Kudaku kemenangan Persib mah poho we.
0: Poho kanu penyakit.
1: Poho kanu Tuhan di rumah sakit.
0: Sia tah. Terbalik. Lain kuluku dibenerkeun mito hate
1: mana mah. Geus diuruskeun ku Sirani mah kana urang
0: ieu. Kumane atuh panen pabajikan teh karunya awewe mana mah.
1: Beda.
0: Mana mah yeuh. Urang mah jujur we kamari ge urang narima telepon ti lemur.
1: Heeh.
0: Yen mitoha gering. Eta ku kemenangan Persib mah.
1: Oh, mitoha gering. Sia desa dua.
0: Teh mah geringan mitoha urang mah nya. Mudah-mudahan sing sehat, sing sehat. Naon ngora keneh wana? Ngan geringan gitu. Kunaon apa teh? Geringan kunaon?
1: Ya memang ngespu beren
0: tuh. Padahal bukan itu minantu orang beren.
1: Tak gitu
0: sehingga kita kah
1: mau. Ini kita bacain wayang sudah masuk. Ada Herman nih pagi Urban. Saya di Majalaya.
0: Hermannya gak pakai ngantuk ini mah ya.
1: Padi lagunya ya.
0: Udah
1: tadi. Kirimnya buat semua pendengar setiai suara. Dan selamat buat Persib atas kemenangannya. Kemarin membuat saya semangat di pagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih Persib sebenarnya.
0: Oke, dari Herman gak pakai ngantuk. Ada Wandi, bukan adiknya Wanda. Selamat pagi duo gacor. Saya Wandi dari Cimahi. Bobot Ibra Persib menjadi menang jadi cacing.
1: Oh,
0: Bobot Ibra merenanya. Eta mah teka spasian. Bobot Ibra Persib menang jadi cacing tah jadi cacing. Kala. Saya untuk dua sisa laga.
1: Bisa dimenangkan Persib jadi tiga
0: kali. Eta mengerti. Mau minta lagunya yang bersemangat aja lah. Lagunya dari Pas Band, siap. Salam-salamnya buat rekan-rekan driver mobil ST108 Cimahi Sangkuriang. Semangat terus, semoga di hari Senin ini mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin.
1: Amin.
0: Disehatkan selalu, amin. Buat anakku Azmi Aurora, semangat terus ya, semangat nanti di ISBI. Jurusan naon? Semoga lancar, semoga pilihan yo teater membuatmu semangat terus ya. Amin. Amin. Sok, Mang, mudah-mudahan murang kali teh dipasihan kemudahan kelancaran.
1: Iya.
0: Pami ayana naon di ISBI mah nyarios we karektor.
1: Karektor. Ada teh anu.
0: Karektor.
1: Istrinya Elmi di ISBI. Wandi nanti bilangin aja ini pendengar jamaah Urbania gitu.
0: Agar bawa dianggap. Mau
1: dibantu.
0: Bawa dianggap.
1: 4 juta.
0: Bawa dianggap. Gimana ya.
1: Ini ada Teh Ani nih. Assalamualaikum. Selamat Senin. Selamat juga atas kemenangan Persib kemarin. Lagu nama bebas lah. Duh penting bertema Persib. Kang Otenia Abu di Kapolsek. Kang Dedi Ciwide di atas on air na. Sarang sadaya sahabat suara turnuhun.
0: Ike Kang Dodi teh alhamdulillah. Kamari teh masihan Garmelia.
1: Aduh alhamdulillah.
0: Wah. Mang Herdi Edot, kumaha tiris dua nananya, dua hiji dua nananya, si Jatirana dua hiji, ipinge kamari ngalahkan Sasko teh dua hiji, Mang Herdi, matak Pak Haji kamari
1: makan-makan, nggak ulang tahun sekalian.
0: Itu bayar bonus 5 juta kamari.
1: Lamun menang.
0: Menang pada
1: nih. Lamun itu teh pemain kudu mayar ke Pak Haji 5 juta, jadi eta tuh jadi motivasi pemain main menang teh.
0: Tah itu teh menang provokasi itu, jika eta jadi kalah jadi cacing, menang jadi naga teh gitu tah.
1: Kalah bayar 5.000, menang 5.000, 5 juta.
0: Wilujeng Enjing duet Elmi Urban dan Wanda Urban. Wilujeng Enjing Bandung tiris pisan Ming nya.
1: Tiris pisin Ming.
0: Persib di puncak, Jatira Bandung Soccer. Oke, Saro di puncak keneh. Penting mah sebagai euy. Sare tibra dahar mirebus, mirasa satelan mirebus. Pokona mah aya nu jadi cacingan jeung kawin jeung doma, heeh. Eta aya.
1: Maksudna kawin jeung doma.
0: Aya konten kreator ngomong, kalau Persib jaku kalah aku siap kawin sama kambing. Kawin sia-sia dugul. Eta njek heeh lagu doma walau habis terang tipe terpen siap. Kintun kanggo sahabat suara dan semua bobotoh Persib sealam dunia. Boboko alias bobotoh kolot Bandung Raya. Dah gitu aja. Thank you Perumnas Mang. Ke abdi rek ulin di ka studio mah mawa opieun. Bebas. Ya se Mang Herdi lah. Mang Herdi salam ti si Mang Kodir. Caes nanya.
1: Ya.
0: Selamat pagi juga buat Ayuki nih. Ayu Kinata yang sedang perjalanan menuju ke Jakarta, sing dipasihan kemudahan kelancaran. Taklukan Jakarta. Sumpah mulut-mulut Jakarta itu, Ki. Dengan keahlian kota Bandung, Ki. Si Yuki balad urang, balad si Wanda jeung urang babaturan kuliah. Ayeuna teh di Jakarta si Yuki teh. Sebagai stafsus. Stafsus Linmas.
1: Siapa tuh? Hansip siapa gitu.
0: Dan naon.
1: Lewi ini pagi Kang Trio, semangat Senin, mau request lagunya Persib Maung Bandung ya. Udah tadi beberapa banyak ya. Okay. Buat lagu operator sahabat suara mantap Kang. Adam Alis tanya. Adam kumis.
0: Adam alus kamari mah diganti Wan. Bandung mentality cik Adam ya. Mas Adam alus tuh eta. Ngan kamari jujurnya ada insiden. Terakhir teh si Beckham dicekek kiper Persija.
1: Kunaonnya
0: eta ka. Si Beckham teh selebrasi gitu Wan, gitu Wan. Da kieu nya lamun pemain nyebelin kudu ingat ka Purwadaksi atuh Persija teh bagaimana Ismet Sopian dan Nopri bareto nyebelinnya. Karena harus tahu baru dicekek, baru dicekek ke pemain Persib.
1: Antep, antep, gas bay, antep mana
0: masalah. Antep, antep, ayo nama tanya, tetep kudu diusut.
1: Sasi, kiper anu
0: Persija.
1: Oh nyat,
0: kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah, kuah,

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam. Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silakan Sahabat Suara, salam on air, kita sudah buka ya, 0811 22 1051.
2: Come on, sambil ini nungguin ya. Kita bacain WA. Ayah Kang Iwa, Iwa Honda namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Elmi, Kang Wanda, Bandung Tiris, Persib menang. Hoyong lagu coklatnya sudah. Spesial Kang E, Akang, Duo Urbanus semakin keren. Nuhun. Salam oge ka barudak Honda IBRM Cimahi. Hatur nuhun sami-sami.
1: Sulaiman di Cianjur juga di sudah nge-WA nih.
2: Kumaha cenah?
1: Kang Depan ya. Bae bae. Cianjur. Assalamualaikum Mang Urban, nyungkeun lagu nama siap-siap patah senanya Dewa 19.
2: Oh, Tenia, Mat pagi Ayami Awanda, Mat hari Senin hidup Persib. Requestnya lagu Persib, Ti Ebit Bit E. Salam buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jamu urbannya. Makasih ini Aceh Budas Lembang.
1: Okay. Ini juga sudah ada yang masuk lagi.
2: Mas Bey.
1: Mas Bey,
2: ya. Ibun di Ibun.
1: Ibun hadir, puncak dingin, puncak aman. Request selon siapa tadi udah diputer yang selon sepetnya ya.
2: Ya.
1: Kanggo sadaya jamaah Urbania, weh, sadaya nu tadi teh nu perjaka tangguh, pejantan tangguh.
2: CS kami asupan Iwan. Kang Dadi, assalamualaikum Kang Dadi.
3: Eh, Dra, Dra.
1: Kala. Oh iya, sadaya
3: salukeun. Dra. Kenapa?
2: Kan dicalokeun, Kang.
1: Tah.
2: Halo. Assalamualaikum Kang Dadi.
4: Waalaikumsalam.
2: Oke.
4: Kumaha?
2: Kang Dadi atur nuhun ya.
4: Kang sarehat.
2: Saya alhamdulillah. Kamari katampi pisan Kang Dadi.
4: Aduh, sami-sami.
1: Manawi teh bade batako nu dikintuna lepir leres roti ini. Siap.
4: Aduh.
1: Kayana lagu naon Kang?
2: Halo. Kenapa ada, Boy?
1: Kang Dadi.
2: Ada,
1: Boy. Arem?
2: Arem. Tah. Kang Dadi.
4: Bulan.
1: Lagu naon lagu?
4: Sakerhead ngas banget ya. Aduh, Persib mantap, mantul.
2: Mario budak industri Sakerhead mah nya.
4: Hah?
2: Mario
4: eta we mun aya mah talaga reumis aya teh di Sakerhead.
2: Eueuh, eueuh sok kamana karep wae. Lain aya damel teh di Garmelia, Kang Dadi.
4: Dari PT Stanley gitu ya. Mung eta mah salah sawios anu produk unggulan na bestseller na lah
2: gitu. Ya. Raos satu roti Garmelia mah mantep atuh bos.
4: Alhamdulillah. Siapa tong kayak dikintun deh lah.
2: Eh, weh sok muni ya. Asana teh.
4: Eh, alim.
2: Eh, ulah.
1: Ngoyang atuh.
2: Ulah asa-asa maksudnya ulah asa-asa.
4: Kapa Haji, aduh, salam hormat Kapa Haji, Pak Haji Taufik Restu Rohman. Mohon atau kemari ikut ke beberapa kanyaliran na mobil. Aduh Gusti, Agung eta. Gusti, macam mana ni?
2: Kang Roti biasa. Ay, Kang Dadi teh rumah teh di mana? Kang Dadi teh rumah teh di mana rumah?
4: Pasir Jambu.
2: Ay gawe?
4: Ranca Ekek.
2: Paingan ngangkelengnya, oi.
4: Oh nyeta hariku. Ada ungkapan urban mah itu jenar semangat deh di jalan deh gitu.
1: Alhamdulillahnya.
2: IT Ciwidey jam berapa bos?
4: Abdi biasa tabu 8 dalam tabu 8 ngatur mah.
2: Mohon. Ngangge kendaraan mah ngangge tolnya.
4: Mohon katol astaga sih kayak jalan bebas hambatan gitu nih hampir dekat Caletot gitu.
2: Nyak. Ayo ngomong naon sok si aing apal.
1: Balikulah.
4: Ayo menikara lagi anjing-anjing ngomong Persib kenging aduh.
2: Oh. Lain ayo Kang Dadi
4: nat. Turun Pak Haji. Kumaha?
2: Teh kos di ditu padahal di kos atuh di Ranca Ekek.
4: Ah, alim ah. Oream dah teu lami di Pasir Jambu ge mung sajam setengah paling ge lah.
2: Lila itu teh.
1: Lami atuh. Ya tapi lah di jalanan nya Kang ya.
2: Di jalanan.
1: Cing lancar lah nya.
4: Oh, murang kali sih di ditu atuh dah. Biar aku pire kedah milarian di Ranca Ekek.
1: Ah, sudah eta atuh lagu jadi solusi mugi atuh eta teh.
4: Untung tara ngadangukeun radio ya pun bojo teh aduh.
2: Kade bahaya. Ulah diturutan si Wana mah ulah.
1: Ya, si LB punggul.
2: Si Wana teh buka cabang mah.
1: Sok atuh Kangnya, ke kita puterin lagunya ya. Nuhun pisan ya, Kangnya kamarinya.
4: Iya. Sadaya karyawan PT Stanley Ranca Ekek sareng Plan Koko.
1: Siap.
4: Salam sadayana.
1: Siap.
4: Kang Sak, ngatan itu teh Ciwidey teh.
1: Kang Atan.
4: Kang Atan. Salam hormat sadayana, salam kenal lah.
1: Siap, siap, Kang.
4: Mohon. Atur nuhun ka sadayana.
1: Mangga.
2: Salam. Lain Kang Dadi saprak ngirim mah jadi henteu ieu. Henteu kongslet.
1: Ini ada Kang Dede nih di Cicalengka. Assalamualaikum, hari Senin. Salam. Berita terhangat si orangnya jadi cacing, warga Jabar bahagia. Berapa Persib lagu nama dulu kita masih remaja Ariel ya.
2: Sudah tadi ya. Ya no lebat dewan.
1: Salam.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dunungan pangersa Abi mugia sehat.
5: Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Barakallahu fik Kang Elmi sareng Kang Wanda.
1: Mohon.
2: Pidoananya abinya abdi tuh. Hoyong iya ya. Hoyong hoyong benghar.
5: Hoyong naon?
2: Hoyong benghar.
1: Kawin deui sih.
2: Hoyong benghar.
5: Mangga. Rabbi yasir wa la tu'asir.
2: Amin.
5: Semoga dilancarkan segala urusan.
2: Amin. Amin. Resep ai kagungan kesepuh teh kieu. Abi hoyong lagu naon abi?
5: Abi mah hoyong laguna biasa lah.
6: Bandung mendunia.
1: Hah? Naon?
6: Bandung mendunia.
2: Bandung
5: oh, ada atuh da imah.
2: Aya bi, si Umi hayang lagu naon Umi, sok. Bandung mendunia, ya Bandung mendunia.
5: Aya henteu.
2: Di saha?
5: Duh, ka atuh da imah, da eta mah versi India atau versi lagu versi India saudara teh da dangdut atuh teh mah sanes.
1: Oh, nyata aya teh kitu mah.
2: Aya dangdut mah teu lebet abi euy. Aya ge ieu versi hadroh, aya versi hadroh.
5: lagu Persib
1: anu ebit-ebit ewe nya anu aing pendukung Persib Persib aing aing pisan
5: nah entah kita we lah
1: siap
5: Kang Wanda anu saya
1: insyaallahnya
2: abi
5: kintun salam nama Kang Osadana mudah-mudahan urang sami-sami ngadoa insyaallah adoa mohon mukminnya
2: amin ya Allah
5: doa atas senjata urang mukmin kumargi urang pendukung Persib Bandung nu aya di Jawa Barat. Ayo orang sami-sami ngadukung anjeuna.
2: Amin.
5: Mudah-mudahan anjeuna hat-tricknya.
1: Amin, amin.
5: Tahun ayeuna. Insyaallah, tak gitu we.
2: Bibi,
5: kalem.
2: Abi kalem
5: kala. Kanggo tahun payun mah mudah-mudahan we permainan teh ulah ukur kengeng unggul tapi nu cantikna ulah ngaripukeun we hate batu.
2: Ah, eta.
1: Ya, abis sport jantung heula tuh pendukung teh.
5: Betul
1: lah tuh
5: namanya. Masyaallah ya.
6: Tegang.
2: Tegang.
1: Muhun.
2: Abi, Umi,
5: sakedap. Abi teh dua ieu teh.
2: Naon ka hiji?
5: Tegang na teh nyaksian Persib sareng tegang pas kengeng teh sok hayang ngiring ngagolkeun ka tukang pon boja.
2: Ah, mantap atuh eta mah.
1: Serangan balik, serangan balik.
2: Eta mah serangan pajar, Abi. Abi. Abi, Abi, kieu Abi tong rurusuhan. Pep ya. Abi teh hoyong aya bongbolongan ti Abi. So, Abi. Hayang aya Pep, hayang aya Bang Bolongan, kanggo abdi sareng Wanda, mayunan hirup nu sakieu ruwetna abi.
5: Oh. Aye perkawis hirup mah Kang Elmi, Kang Wanda. Kan kersa ningku Allah nya. Semuanya butuh proses. Antara rumit, susah, dan kebahagiaan eta mah sami-sami ujian di Allah
1: tama.
5: Cuman mama kumaha nyanakna geuningan. Ayeuna kan jalmi teh anu beunghar diuji ku kabeungharanana, tiasa henteu nyana kabeungharanana. Anu miskin diuji ku kamiskinan tiasa henteu. Cuman satu sama lain sama membutuhkan. Nu beunghar moal bisa disebutkeun beunghar upami teh anu miskin. Nu miskin mah disebutkeun miskin upami teh anu beunghar. Ieu teh saling membutuhkan.
1: Jika abi nya insyaallah. Jika abi mau disebut kasep pun eueus si Elmi nu kurangnya.
2: Sembarangan abi.
5: Kang Wanda moal disebutin kasep upami teh aya Kang Elmi.
2: Nah.
5: Kang Wanda moal disebutkeun nyanung upami Kang Elmi.
2: Siap, sok mewakili curhat hatiku ah.
1: Coba like.
5: Tak gitu. Insyaallah Kang Elmi, Kang Wanda, Abi mah selalu standby dan selalu stay tune.
1: Alhamdulillah.
2: Makasih Abi.
1: Alhamdulillah nuhun pisan Kang.
6: Sama.
5: Mika resep pisan Kakang Elmi, Kang Wanda.
1: Amin, amin, alhamdulillah.
5: Sombong kemana kita iya. Eh tapi ada sombong hari iba bahasa ada gajah. Sombong
2: kemana. Nya asli kaya sombong lagi.
5: Aduh gusti.
1: Karena esok asli sombong.
5: Aduh mah hoyong hoyong. Ada iba rahasianya pangitan. Aisar rahasianya anjena kemana gitu kan. Ya itu boleh ingin di WA-kan boleh.
1: Nya lagi di Martos Gajah.
2: Oke we gampang Abi.
5: Lagi aja.
2: Siap
5: Wanda, sing sehat.
1: Amin, amin, nuhun pisan.
2: Amin.
5: Segala pemaksadannya.
1: Amin. Siap, amin.
5: Putrana sing sarolehnya.
1: Amin, amin, amin, amin.
5: Nah, gitu. Amin. Sarolehnya.
1: Nuhun, nuhun, Kang.
5: Hatur nuhun.
1: Ya.
5: Hatur nuhun. Jazakumullah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mundal atunya. Mundal Abi jeung Umi ge sing sehat, sing lalancar sedayana. Pokona mah doakeun Elmi jeung Wanda nya Abi. Kieu teh aya hirup mah. Nya heujeung deudeuh tah wan urang teh sing alus wan pendengar urang teh wan berbagai aya. Kalangan
1: nu ustad aya
2: nu ustad budayawan aya
1: nu benclung aya
2: loba eta mah benclung mah loba da kumaha penyiar
0: kirim salam on airnya udahan dulu besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara juga harus paham kenapa Andra and the Backbone ini menciptakan lagu ini. Jadi awalnya Wan, lagu ini tercipta ketika ada seorang tantenya nanyain, "Jang, eta naon, Jang? Alibi."
1: Oh, sanes kalung,
0: sanes.
1: Oh, alibi.
0: Alibi teh.
1: Alibi. Ya tantenna teh boga alat belegug.
0: Eh, bungo tantenna teh mastikeun, make sure. Eta teh naon, Jang? Alibi. Ali teh bi. Ali. Lamun ibi teu damang batuk kitunya. Itu alite janten wasilah kanggo ibi damang batuk. Lebetkeun kana komik si Alina.
1: Terus
0: komiknya sadinten 3 kali. Insyaallah bi. Ibi bakal nyomik urang aya mah obat batuk sepuguh nya obat batuk komik hiji. Ya puluh di inum.
1: Di arah liurna
0: atuh da. Oh atuh.
1: Ya Ibe Ciwida ya mang yakin anu nulis cacing jadi naga keur diriungkeun jeung keluargana. Matakan nulis teh ulah sajanji-janji. Wes da urang anu era
0: sajanji. Ya bener. Kang Dede yeuh nya, Kang Dede cina bisa terhangat naga jadi cacing keur boleh jadi cacing gitu.
1: Ya ya.
0: Aya Kang Mur ya. Aduh Kang Mur, damang. Aya salam ti Kang Baud.
1: Saya mah setuju jeung Mang Wanda. Ieu mah kemenangan jeung Persija patut dirayakan. Lamun merasa terganggu lah kalewat kadinya sebagai bobotoh kudu antisipasi. Pasti aya perayaan kendaraan saya ge plat B karena kondisi seperti ini ku saya teh dikeluarkeun da mengantisipasi bisi macet pokoknya mah hidup Persib hidup bobotoh pasti juara laguna pengiringan
0: sebenarnya. Ya memang
1: ini sama Kang Uten ini ya, Kang Uten juga tadi ini mi menghimbau, bukan menghimbau apa ya, kumasan Kang Uten
0: tapi. Iya, jadi Kang Uten teh nuju stream.

0: lut supir truk sareng motor. Antisipasi engke wengi konvoy deui pami Borneo eleh. Tos we cekap. Salam sehat kasadayana menyambut hatrik Persib lagu nama Yura Yunita.
1: Udah diputar tadi di Bandung. Nah, ini saya teh menjadi saksinya sahabat suara kan orang teh nonton Persib teh dari Pak Haji dan diulang ke Pak Haji ulang tahunnya. Naik balik dari imah hujan jam 2 teh. Jadi nunggu nonton beres nonton
0: di daerah sebutnya hujan.
1: Ya, beres nonton langsung balik lewat Pasopati geus pinuh. Dan di Pasopati juga di atas itu sudah ada polisi, sudah ada disup berjaga para kesal Persib eta si disup jeung polisi teh. Bantu mengatur menghindari bobotoh yang berhenti kanan kiri dua arah. Betul, ya, jadi ditah maju-maju gitu ulah cicing didinya karena di sisi kanan eta geus cara licing motor teh karena tilu jajar gitu. Nah, di sisi kirina melancar menu turun ka dago nu ka Cikapayang turunna tadi jadi nu cicing-cicing dieu ke jadi sudah ada upaya antisipasi dari aparat juga ya. Betul. Tapi mun diatur mah dah hese etamah
0: kawalahan aparat
1: bisa kawalahan. Konvoy back to back mah memang sudah di planning direncanakan iya mah kan spontanitas gitu dan di luar dugaan luar biasa nu bareres nobar langsung ke Raron Point teh.
0: Dan ini menjadi satu pemandangan yang luar biasa sahabat suara ketika malam hari pas pati itu jadi boom eta teh wan
1: mang apinya
0: kok mang api jeung flare. Elmi mah jujur, Elmi mah kamarnya kan kusabab jeung keluarga balik di Pak Haji teh beurang keneh da geus apalah. Pasti jeung urang ge lalajo. Urang mah apal teh wan eta nu jadi beureum teh di media sosial.
1: Nya di internet kabeh tentang Persib
0: sosial medianya. Tapi urang mah kan makena ge eta
1: mel. Tentang berarti update mel, terus mun butut jaringan mah cara katerima teh waya kieu. Kejadian penting teh.
0: Heeh.
1: Makana make Melsa
0: tuh. Atuh lilateung kan koyak
1: kieu mah. Lilateung. Heeh. Teu lancar ieu mah. Koneksinya mau terganggu. Mun make naon pilihan jangan usahanya naon.
0: Aya dua wan.
1: Anu
0: raya basic.
1: Basicnya raya.
0: Nya, ini adalah layanan akses internet untuk memulai usaha Anda adalah nih tewan. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, ia memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan dynamic public IP untuk kelancaran koneksi direct akses ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Ini mulainya dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Pokoknya mah Melsa internet service provider untuk internet lebih baik.
1: Baiklah ya. Ini Kak Andri Darmawan juga sudah masuk. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Hai Almi, Kang Wanda, Urban, semangat pagi Senin ceria ini. Saya request mana ada backbone sudah diputar. Salam Kang Bobotoh, Persib, Sobat Iswara, Jamaah Urbannya Iswara Kru. Salam sehat, salam sukses selalu hidup Persib.
0: Ayo oke Kang Dery Lesmana Cimahi. Assalamualaikum Om Wanda, sarang Om sarang Ahelmi itu tingali.
1: Salam Ahelmi.
0: Orang mudah merak kene mana kolot. Selamat pagi semua. Salam naga, bukan cacing. Cacing-cacing, naga-naga. Cara licing Persib arek jadi juara. Eta katanya. Alhamdulillah ya Allah, bunga pisan hirup alhamdulillahnya. Kerjaman kerkieu, harga-harga naraek
1: ieu teh Persib menang, tukin cair tukin teh
0: naon? Tunjangan kinerja.
1: Uang makan lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Perok pisan.
0: Matur nuhun Persib berarti ieu mah Kang Dery mah ASN. Request lagu nama Selamat Pagi dari Ran. By the way, lagi perjalanan Cimahi pada larang macet. Oke, enjoy deh Persib menang. Betul, jujur saja, kalau Persib bermain hari Minggu kemudian menang, mood booster poesnya nate. Ngararun lah, weh, orangnya ngararun lah. Aslinya, sare tibra dahar mirasa. Karena yang duit SG, itu penting mah Persib lah. Aing mah aslinya. Komo iya mah atuh cara rair kabeh. Ta anu ngurus kita biasanya mah pun bojo di Isbima. Sok pusing aing mah mun arek nyairkeun kieu. Urang mah wan sempat wan aing mah wan pisah ranjang saminggu wan jeung pamajikan. Gawe na wah nepi ka beurang peuting. Cik urang teh ngabelaan naon, aing salaki diantepkeun kieu teh. Ngabelaan naon. Nya da kanggo tukin cair. Ah eta mah teu naon atuh.
1: Jeung sek-sekeun.
0: Jeung urang oge eta mah. Aya Mas Doleng ya Mas Doleng. Tah iya bener euy. Kirim-kiriman pakai Harley sih euy. Assalamualaikum Go Urban.
1: Nah aing mun aya naik motor aing nu dibonceng wae ku si Elmi nya.
0: Ada mana malah launan. Coba aing baca kalaka dikirimkeun.
1: Kalau kirim.
0: Kek deui atuh geus dibaca ku aing karek kirimkeun. Sok atuh bae kirim bae dol. Alus dol. Doleng mah bener aya wae eta teh make Gemini atau make naon?

0: alus bener. Malau teh siga ge. Jadi di karara siap teuing wan. Wanda atau tulis Wanda mana itu? Aing lah. Isi Wanda kelakuan arek dibaca ke orang kalah dikirimkan dah eta. Alus orang ker kongpoy. Kalah jadi cacing. Terus aduh Wanda atuh kehadap ke si teh lain itu hari ini. Kalah jadi cacing menang jadi naga anu eleh cicing nu menang juara betul. Request lagunya Rif. Salam buat semua bobotoh di Bandung. Alhamdulillah kondusif atur depan.
1: Pak Budin Haltahon. Pak Budin kamari terus dikintun ulang tahun Bu Epa bakso tahu. Alhamdulillah dikintun 10 kami teh. Pesan deing 200.000 pesan deui alhamdulillah.
0: Masalahna Pak Babe na keur ka Tasik. Ya. Tapi da ku barudak nanya. Ya. Pak Babe abi teh sareng kemana teh ka Bujong ka ditu ka ka Rengkong. Da biasana sok aya siput teh geuning. Pami milad Pak Babe hatenapi Bu Epa teh. Tapi kali itu kakak itu aku keur ka Tasik. Rupi nama ayah nanya Pak Babeh ya.
1: Tak ayah ya. Iya ayah saya. Assalamualaikum Urban. Kang Enang nih. Di
0: Cincin.
1: Ngiring bingah Persib kenging Kang Elmi hidup Persib jadi naga Persib jadi cacing. Cacing cawuk. Salam kau karyawan militeri kostum Pak Haji Dino. Di KBN Kopi sarang bon. Jamah. Di kebun kopinya sarang jamah Urbannya sadayana saya.
0: Kang Dang Base, Kang Dang Bes di Cincin. Jujur Elmi salah satu orang yang menyukai military kostum gitu. Urang mah nepi ka kolor-kolor ge loreng siawana.
1: Aya emang
0: meuli bade teh aya di dieu tah. Aslina wan di Kosambi sarung urang boga sarung loreng. Sarung loreng. Bener urang mah jeung camping resep jadi teu kaciri urang mah. Jeung camping. Atuh rada ieu pababeh kan military kostum kan pababeh mah luarnya. Ayo Andre Abek ya. Hayang laguna Jamrud. Kirimnya buat dua Urban, kru pendengar spesial buat Persib dan Mbu Pebi. Siap. Resepnya boga pembajikan disebut Mbu teh. Da pipina, pipina kemu
1: beureun. Lain sia teh.
0: Naon ieu? Si Roni komen. Mang Elmi mana
1: play udah kuburan. Di kuburannya siap. Udah tadi dia di awal aja kuburan We Will Stay Behind You mah nya.
0: Siap. Duka luhur tuh itu tuh. Ya kasepuhan ya
1: Kang Emen.
0: Alus euy. Kijangna nah, kijang.
1: Jangsa
0: eta kijang nyamanehna
1: beureun.
0: Nah,
1: Kang Emen ini karena panjang sahabat suara nanti kita baca aja setelah lagu ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: Empat suara dengan malu tapi nyaman ya.
1: Kumaha ya tewan malu tapi nyaman teh da amun malu mah cicing mah jadi cacing.
0: Ya tapi nyaman we manehna mah meureun embung didinya we posisina gitu.
1: Da percayalah mereka bukan mau juara mau, hanya ingin mengalahkan Persib tapi da Persibna TLL. Ya,
0: alhamdulillah.
1: Jadi ingat Wan, jujur. Banyak orang yang mengatakan bahwa kekalahan Persija ini karena kutukan Persib. Ketika gol Ndosel anu ngeheden teh geuningan bahasa itu nunggu asup bener-bener.
0: Heeh. Da kemarin juga kalau ada perhatikan ya, gol pertama dari Aladin
1: nya.
0: Eta keur tema na ngagoler. Si tema anu kadupak teh ku si Kakang ya, memang ku si Kakang kadupakna nya. Cuman ngagoler geus di titah diautkeun bola embung. Terus dieu bae geus antepkeun kasusul dua
1: ieu. Eta
0: karmana.
1: Tapi tapi wasit kamari edan urang mah jujur wan. Alus. Teu main piriwit. Tapi bayar kartu
0: beberapa,
1: langsung bayar kartu ya,
0: tapi nu kuduna pelanggaran itu
1: eta eta wasit
0: ieu mah mana tawaran we
1: calon nah nah
0: nah ieu Kang Nang
1: ngangge lancingan size naon Kang Elmi insyaallah urang damelkeun calana pendek bermuda dua atuh jeung Wanda
0: abi mah 3 genep size na
1: abi 3 opat
0: 3 genep 3 8 lah pokona lingkar pinggang 80 82
1: nyir genut mana wan
0: wasok mana lagi sabaraha lingkar pinggang apa tuh mana mana tilu opat mah 88 85 tapi 88
1: nggak jadi tilu opatnya
0: ya tuh gimana biasa sabaraha
1: tilu opat tapi dah abdi mah patuangan ageng naga mah aman
0: patuangan ageng kita cacing Mas DC
1: ya Mas DC ya
0: Mas DC
1: ya memang kemarin Mas DC itu menyikapi tentang kejadian lah insiden di laga Persib Persija yang terakhir Beckham dicekeknya.
0: Laga pertama di GBL Asnami, Van Besti, Souza juga pernah mengacungkan jari tengah ke bobotoh,
1: tapi tidak ada sanksi
0: dari sanksi. Yang terhormat Perry Paulus ya. Tapi saat Ciro dan insiden di Stadion Manahan, Ciro kena sanksi.
1: Betul.
0: Demikian pula dengan Beckham saat selebrasi tiris, dia juga kena sanksi.
1: Betul. Di laga kedua musim 2025-2026 juga ada yang menarik Kang. Dua pemain asing Persija melakukan blunder untuk gol-gol Persib. Laga pertama, Tubaro melakukan blunder di kotak penalti. Nya,
0: ya.
1: Nya si Beckham langsung dicetaknya. Laga pertama, Tubaro melakukan blunder di kotak penalti, kemudian dimanfaatkan Beckham untuk cetak gol. Kemarin, Van Besti Souza juga blunder di depan kotak penalti untuk dimanfaatkan Mas Adam jadi gol.
0: Karebut intinya si Adamnya, kadang melihat karebut katanya.
1: Walaupun saya asli Jawa Tengah, tapi hatinya udah biru Persib. Bravo Persib
0: pokoknya. Nah gitu analisis dari Mas Desa yang memang di dunia sepak bola pelatih
1: jaganya. Yang Mang Herdi Edot. Tapi Iwan jujur,
0: Mang Herdi Edot mah ulah analisis kimi ngirim mah Mang Herdi Edot. Eh, kudu analisis ngirim mah.
1: Ayeuna teh kudu nama diselidiki karena percakapan di TikTok Adam Alis jeung Beckham nya cenah eta si eta ge kapten lah. Rido.
0: Rizky Rido.
1: Ngajenggut.
0: Oh nya,
1: ngajenggut.
0: Aya videona. Pas tim atau di timnas ya.
1: Gitu.
0: Si Beckham teh.
1: Tapi lu nyekek anu si kiper.
0: Kiperna teh sasih ngaran teh eta nya. Kada ulah sok bising terjebak rasis.
1: Ulah. Nya eta kamari. Kenapa kita membahas melulu tentang Persib, jujur saja saudara, euforia Persib ini sangat terasa.
0: Iya Pak Budi, tak cerai komentar Pak Budi Dalton, komentar tentang kemenangan Persib lawan Persija Pak Budi Dalton, yuk
1: kumaha
0: masih ngadanggukan terus dugi atau terus dugi kampusnya.
1: Pina emang nges dugi Wan, datu ayah komennya cuman ah biasa aja, jangan kita hukul. Tapi kiwan, orang American Info ya buat sahabat suara dimanapun Anda berada sedang mendengarkan kita siaran di pagi hari ini ya. Jadi kunaon orang ngabahas tentang Persib wae, kunaon tentang ieu wae. Sebetulnya ayeuna teh wan anu keur rame wan ayeuna teh wan.
0: Apa ini?
1: Virus hantavirus wan.
0: Hantavirus nya
1: anu tinu
0: kapal pesiar teh ya.
1: Nya tapi asalna mah tinu beurit.
0: Ah ieu mah teh aya ternyata teh pernah aya oge di filmnya The Simpsons teh pernah aya oge jadi juga kieu teh.
1: Hantavirus itu bukan virus baru. Virus hanta adalah penyakit yang umumnya menular melalui kontak dengan tikus ya. Atau cecurut yang terinfeksi
0: atau kencing,
1: urin ya. Atau kotorannya atau debu yang terkontaminasi ya. Penyakit ini muncul dalam dua bentuk klinis di dunia yaitu HFRS yaitu hemorrhagic fever with renal syndrome yang merusak ginjal dan tersebar di Eropa dan Asia termasuk Indonesia. HPS yaitu hanta pulmonary syndrome yang menyerang sistem pernapasan dan tersebar di Amerika. Ya, dan memang ya kita harus menjaga kebersihan. Ya,
0: intinya eta we.
1: Menjaga kebersihan.
0: Rek dahar cuci kumah leungeun heula.
1: Nya.
0: Rek nanaon kumah nya ngajaga kebersihan we eta intina mah da. Ieu mah sok sieun di jeun-jeun jadi menyeramkan juga Covid kemarin
1: lah da mah da. Nya. Nya ka urang mah kudu ieu, kudu istilahna mah.
0: Nya tidak kadang suka media membuat jadi seolah-olah jadi kumah gitu nya.
1: Kewaspadaan mah tetep wan kewaspadaan. Ya,
0: nah, itu kudu dicitake ku kumah leungeun cencang dahar mah kudu atuh sebab
1: kuasa rek aya virus ka ge. Tapi pada urang babaturan urang mah boga wan min kuman kamin teh wan.
0: Eta teh jampe.
1: Lain kuman jadi vitamin.
0: Urang mah tong mah rek jar nyabok sial mah ku kumah leungeun ada.
1: Benar,
0: bersih cuci tangan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari siapa, Wan?
1: Ini dari Diskoria bersama Aya Anjani.
0: Anjani.
1: Aya,
0: Aya Anjani ngaranna.
1: Dan Nino.
0: Nino. Romansa masa SMA.
1: Yes, itu sahabat suara ya.
0: Tapi yang pasti pagi hari ini Ami mau ngucapin banyak-banyak terima kasih dulu buat Kang Biben.
1: Alhamdulillah atas katampi Kang Biben. Alhamdulillah, nuhun pisan.
0: Masihan kupat tahu, nuhun.
1: Pelesan pas lapar pisan.
0: Si Wanu mah di bekelan. Si Wanu mah. Wanu kan dahar bakso tahu ah. Tu aduh enggak poe
1: mah. Mane di pahaji ge kalah di tawaran bakso tahu.
0: Heeh. Tapi mana etanya dahar kambing mana kamarnya? Penting langsung disuruh duduk tuh kan.
1: Itu udah kehalangan sih.
0: Khawatir. Khawatir. Ayah teh ini di Cipahi ya, ngawe ayah.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Kang Ami, serang Kang Wanda.
1: Waalaikumsalam.
0: Dulu jangan tugas. Sami-sami teh ini lagi nya. Hoyong lagu nama Tifad Fatin Sidkia. Salam dong kanggo karyawan PT Gajah Angkasa Perkasa Wilujeng Damel Hanupi.
1: Iya. Tapi ini teh rame di sosial media berita tentang cacing-cacing. Saya mah jadi sekarang paham maksud Ami urang wakang ngahina sia teh.
0: Sokolah.
1: Kunaon Persija teh yang jadi cacing?
0: Hah? Kumaha maksudnya?
1: Jangan kalah jadi cacing. Dan lagi ternyata cacing ini makhluk yang luar biasa, Mi.
0: Betul.
1: Dengan kemampuan regenerasi tubuh, bernapas melalui kulit dan memiliki 5 pasang jantung.
0: Subhanallahnya.
1: Kayak ya, 5 jantungnya cacing teh. Makanya kurang yang jadi cacing teh Persija teh. Oh, ternyata makhluk spesialnya.
0: Iya.
1: Jadi itu keistimewaan yang pertama punya 5 jantung ya.
0: Bener.
1: Cacing tanah ini punya 5 jantung, 5 pasang jantung, aortic arteries yang memompa darah ke seluruh tubuh.
0: Betul.
1: Kemudian bernapas melewat kulit.
0: Bisanya
1: karena enggak punya paru-paru si cacing teh. Jadi maka bernapas lebih lewat kulit. Mereka harus tetap lembab agar oksigen bisa masuk dan karbon dioksida keluar. Makanya mun aya kena sinar matahari gegeribegan gitu.
0: Atau kubako.
1: Ya, kemudian makhluk hermafrodit.
0: Hermafrodit.
1: Cacing tanah ini punya organ jantung dan betina, jantan dan betina sekaligus.
0: Ganda.
1: Namun gitu. Tetap membutuhkan pasangan untuk mereproduksi. Jadi bisa jadi lalaki, bisa jadi awewe.
0: Lain buka dua itu nanti hermafrodit teh. Jadi dua kelaminnya.
1: Jadi regenerasi tubuh meskipun tidak sepenuhnya benar bahwa satu cacing yang dipotong menjadi dua akan menjadi dua cacing, mereka dapat meregenerasi bagian tubuh tertentu terutama bagian kepala. Jadi sebetulnya bisa jadi deui.
0: Jadi deui. Terus
1: ada juga ternyata cacing martil atau cacing predator.
0: Oh, nu ada cacing
1: kepala martil ya.
0: Oh, jadi
1: ini beracun, memakan cacing tanah lain dan punya lendir yang bisa mengiritasi kulit manusia. Entah, tah ya.
0: Apa ingat yang jadi cacing?
1: Dan cacing itu tidak punya mata, Mi. Tapi okay, sangat sensitif.
0: Oh.
1: Melalui reseptor cahaya di kulit.
0: Oh.
1: Jadi jika terkena cahaya terlalu lama, cacing bisa lumpuh.
0: Palingan
1: dijual tanah. Dan pasti menyuburkan tanah.
0: Tak eta. Cacing. Bagus.
1: Jadi kan tanah mah dihandapnya, nyuburkan udah dihandap weh, jadi cacing.
0: Gitu maksudnya. Keun weh atuh, ari hayang jadi cacing. Eta
1: ternyata makhluk luar biasa cacing teh.
0: Eh, dah Allah
1: mah nyatakan cacing teh. Jantungnya 5, bernapas lewat kulit, bisa laki bisa awewe.
0: Tinggal itu. Mas Adam keren dengan cacing ya, rek.
1: Rek umpan.
0: Rek mancing ya, gimana tuh. Si Jasep langsung, nah emang. Jadi nggak bahas percacingan, pan kerame ya,
1: rame di sosial media bahas percacingan.
0: Iya gitu, kan weh, kan. Dan malingnya sorangan nulis, orang mau tenulis, coba orang mangan saukur tamu, ceng orang karek apa kunaon di Jakarta temenang izin.
1: Nyata kan namanya kayak izin dipakai ku grip, walaupun tidak di
0: lain. Rudet tuh dukungna, rudet, rudet. Rudet.
1: Ya, mau menjaminnya kalau yeah. Si ketua Jack nya jamin mau enaron
0: sangradan hese jawa. Hese dari ribuan komo ribuan jelema mah hese.
1: Jadi tidak bisa diedukasi, udah bisa ngedukasinya.
0: Budak The Jack Bandung aya budak di Bandungnya orang Sunda naon The Jack tapi na pantesan sih enggak punya enggak apa enggak diizinin di Jakarta karena kelakuan awan bikin rusuh di negeri orang.
1: Ya sok atuh. Agus lah dapat nama.
0: Gak,
1: saya mah harusnya kita fokus ke dua pertandingan sisa.
0: Nya,
1: tanggal 27 hari Minggu melawan.
0: 27, 17, imane?
1: Kurang 10 karena yang
0: mencan berat. Jauh tuh.
1: 27 kurang 10.
0: 17 lawan
1: PSM.
0: Terus tanggal 23
1: Persija pun salah.
0: Terakhir.
1: Ya.
0: Tapi PSM ya berat ya.
1: Iya, jangan PSM. Anggap remeh. Iya, tapi kita lihat pertandingan nanti. Kalaupun Bali bisa mengalahkan Borneo, berarti Persib hanya butuh satu kali kemenangan
0: ya,
1: untuk bisa jadi juara liga.
0: Ngonci
1: eta. Ngonci eta.
0: Pokona mah ayeuna mah, ayeuna mah lamun
1: Borneo kan Bali mainna alus, Borneo mainna
0: tiseuleuh. Borneo eleh, ayeuna Bali menang, konvoy ke deui.
1: Konvoy ke deui balik cantang tuh ulah waka engke pas pas menang lawan PSM kere konvoy deui.
0: Eh mendingan lawan Borneo lah
1: seureuleu. Ya kan teuing can urang ge teu menang tak kabur kitu.
0: Nah eta aya
1: Gilang non.
0: Si Gilar lain Gilang.
1: Gilar non.
0: Salam-salamna ka jamaah era 1 we mugia dilancarkeun segala berkah dan bermanfaat spesial kanggo Pak Agus dan Pak Dani bos hayam petelor yang sedang melesat lagu nama Noah.
1: Noahnya udah diputar tadinya,
0: betulnya. Geus lar.
1: Noah nu Aril geus.
0: Saya apal kunaon Pak Dani bos hayam petelor yang sedang melesat orang apal.
1: Keur ka bagian proyek MPG.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali.

0: kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: Saya mah anger kesannya ieu teh. Lagu saya teh.
1: Nani.
0: Nina sia teh. Fish. Wanda ieu bas DC terus mere WA wan euy.
1: Teu kuna naon da?
0: Nya info. Tuh pandangan deui, pandangan deui euy. Itu WA nanti nyicil deh, ayah.
1: Sing panjang ting. Mang Emen tadi tadi bacakan, ganjar kebacakan Mang Emen.
0: Siapa? Mang Emen lah, mending ya bacakan. Wah Emen lah, Wah Emen nggak ada gowat.
1: Mang Emen tadi tada mat, Wah Emen tanya.
0: Teman Non Jaya ta. Jadi kia WA Wah Emen no kadilei.
1: Oh.
0: Salam Radio Mania. Tertib selamanya ketika berkendara di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI kapanpun dan dimanapun. Hatur nuhun dan sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Eteh DJ di studio
1: siar. Tidak disebutkan sah orang mana ini karena TKP yang ngirim tak kia aja.
0: Kesayangan kita sekalian tetap di Karopian dan dimancarlikan selamanya demikian. Uy, bagi-bagi ah lagunya kesukaan mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ by DDMN 371 Panon 212 TSM and friends from the big family of KAI Property Management Saprakanca menyapa dengan banyak cinta. Dan kesetiaan sepanjang jalan KAI sekalian.
1: Kerja di cacing, ngomongin cacing.
0: Halus sih mah konsisten.
1: Konsisten di copy paste.
0: Memberikan informasi di seputaran.
1: Sementara Kang Dese ya, ini Mas Dese nih ngasih pandangan lagi nih. Satu lagi pandangan terhadap Persija terutama soal belanja pemain. Ya. Saya kurang tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka. Apakah hanya gengsi karena rival-rival mereka mendatangkan pemain-pemain bagus berlabel pemain timnas atau memang benar-benar kebutuhan?
0: Pati nama
1: Zylstra sampai Cirus Margono didatangkan, tapi nampaknya terkesan kurang punya dampak buat mereka. Beda dengan Persib, Haye, Eliano, Luko. Memberikan efek yang benar-benar positif. Hodak tahu walau Ciro DDS bisa dibilang masih gacor di Liga Super, tapi Persib sudah menatap Asia.
0: Nggak sekolot.
1: Maka Hodak benar-benar membutuhkan pemain yang siap bersaing di domestik juga Asia. Walaupun musim kemarin langkah di Asia terakhir harus berhenti ya. Semoga kali ini langkah kita akan lebih jauh di Asia.
0: Jujur Wan, Bojan Hodak teh pelatih HD di Liga Thailand lagi, mun klub berarti menang wae.
1: Nya alus memang alus. Dipikirkan wisata mah oh iya main lawan kieu urang strategina kudu kieu.
0: Gitu. Kunaon do bapa main ngora kan karena Persib teh bermain di Liga jeung di Asia kamari teh.
1: Ya.
0: Gitu. DDS teh ayeuna teh asup deretan top scorer kasabaraha eta teh? DDS?
1: Heeh. Dadang Supriyatna.
0: Aimane leh Dadang Supriyatna, Dadang Solihin.
1: Sianna. Aimane. Di Kabupaten Bandung.
0: Sanes eta mah tuh bupati eta mah. Tapi gini ya, sahabat ya. Ini kabar kurang menyenangkan nih datang dari Kabupaten Bandung nih ya. Di Gunung Puntang aya mahasiswa ITB anu leungit hiji ieu.
1: Masih terpisah dari rombongannya.
0: Nya manehna turun ti heula.
1: Hayang mabar turun ti heula terus jasab.
0: Tanggal 8 kamari.
1: Nya. Tapi intinya itu ya lagi dalam upaya pencarian kan di grup urang ge rame kan di grup urang mah kabeukeunan teh grup SMA kan kabeukeunan teh hiking ngajakan wae hiking.
0: Nya. Kade soalna tong menyepelekan yang namanya gunung mah nya abungkeun babari atau kumaha ulah. Ka gunung mah kudu bener-bener prepare, kudu bener-bener solid gitu. Ulah orang aya sombong ah da geus apal atau kumaha ulah.
1: Gunung mah masih bahkan ada gunung yang celogan nih.
0: Gunung nah.
1: Gunung Kerinci. Celogan.
0: Aduh. Aya gunung tempat nongkrong generasi muda.
1: Gunung apa?
0: Gunung Galunggung. Sudah. Galunggung generasi muda pada eta gigiran BIP.
1: Masih jalan di dinya di kopi shop anu generasi muda.
0: Aya di Gunung Galunggung.
1: Aduh, gunung nunggu gawe tepas.
0: Wah, gunung naon
1: eta? Pasnya wae balik. Gunung Kelud.
0: Alah, gelut eta mah.
1: Tambah. Tambah mi.
0: Gunung anu hobinya sunbathing.
1: Oh, berjemur.
0: Ayeuna nangkubanna parahu.
1: Aduh.
0: Tambah lagi Wan. Tambah lagi.
1: Ayo. Tebak teu bisa make tangan kanan, make tangan kiri we.
0: Gunung
1: Kidul.
0: Oh, Gunung Kidul. Gunung yang disukai
1: Hinal, Pak. Hinal.
0: Gunung yang disukai mana ya?
1: Ay, gunung naon, Mi?
0: Gunung Kebar.
1: Bener. Aing beuki kamu badag.
0: Siapa?

0: Ya teh lagu di Afgan.
1: Ya sampai jumpa judulnya karena ini sampai jadi lagu jumpa. Perpisahan kita di hari ini Sahabat Suara ya.
0: Betul.
1: Terima kasih Mas Hadi juga yang sudah mengirim info yang hilang di Gunung Puntang, tepatnya di Puncak Mega sebenarnya.
0: Beliau tim mungkin termasuk tim SAR. Mudah-mudahan sekali lagi korban dapat segera ditemukan dalam keadaan sehat.
1: Amin, amin ya.
0: Dan mudah-mudahan juga Mas Hadi sudah bisa mendatangkan audio prosesor baru buat kita.
1: Tapi terima kasih ya buat hari ini Sahabat Suara ya. Semoga hari ini menyenangkan buat kita semua.
0: Ah, pasti senang lah.
1: Cinglah lancar.
0: Semua pasti lancar lah. Nanti lancar kayak lancar-lancar.
1: Karena Persib menang, nggak berkah kantor dicarikan ku bos senang.
0: Ah, iya senang.
1: Dicarikan balik bos.
0: Dicarikan balik. Cek Smackdown. Tuh tinggal lima jadi ngelak ketik. Saya Mas Adinya, mohon lah. Aduh prosesor mah ka bos Edi atuh ka Jakarta. Heeh. Geus ngobrol ka si Edi. Can yeusna. Kudu inden eta teh. Ya. Elmi Urban pamit ah.
1: Wana Urban juga pamit buat hari ini Sahabat Suara sekali lagi. Jangan lupa untuk bahagia karena itulah kunci hidup Anda ke depan.
0: Amin lah. Karena gajang dalam kurang dibantah mah lila deui teh closing.
1: Closing bae.
0: Heeh. Mangga tuh. Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5 FM

Di luar Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Fizz dengan Nina. Satu lagu yang baru aja menemani siangnya sahabat suara di hari Senin ini. Akan ditemani sama Farah Fairuz sampai jam 2 nanti ya. Dan 10 lagu keren sebentar lagi akan dilanjut sama lagu ini.

apakah udah makin ngerti sahabat suara sama situasi yang sekarang ada di hidup kita? Kalau misalkan masih coba untuk memahami gitu ya, gak apa-apa, nikmatin aja karena siapa tahu nanti endingnya bisa benar-benar bikin kita bahagia. Arti Hadirmu, satu lagu dari Audi Item yang akan nemenin sahabat suara sebentar lagi habis Rai Melaude dulu ya, Bersenja Gurau.

Virus, Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Jangan sampai lupa buat yang sekarang lagi dalam perjalanan, tetap hati-hati dan waspada. Tapi kalau misalkan sahabat suara pengen gitu ya menyaksikan penampilan dari tadi tuh Raffi Sudirman, ini saya baru aja kepoin Instagramnya, kabarnya besok tanggal 12. Bukan besok deh maksudnya, nanti bulan Juni. Mentang-mentang harinya hari Jumat, saya main besok aja ya. Ternyata pas lihat tanggal 12 Juni sahabat suara. Ini buat sahabat suara yang ada di Surabaya, kalau pengen seru-seruan barengan sama Raffi Sudirman, itu kamu bisa langsung aja merapat ke JW Marriott Hotel Surabaya ya. Ini detailnya sebenarnya kamu langsung bisa cek aja, karena sekarang Raffi Sudirman lagi tour nih dengan tajuk hari ini, esok dan selamanya. Jadi buat yang mau beli tiketnya atau mau seru-seruan bareng, kamu langsung bisa kepoin ke Instagramnya @RaffiSudirman. Lanjut temenin Senin nih, kamu ada Roni Parulian dengan Pesona Sederhana ya. Bakal dimainkan sebentar lagi, tapi kita dengerin dulu nih Salma Salsabil featuring Bass Boy, Ava Ia.

masih di suara bareng sama Farah Virus. That was Roni Parulian, Pesona Sederhana. Memang kalau misalkan kita udah jatuh hati, mau dia gimana pun penampilannya kayaknya aduh aja gitu ya. Masih bakal mainnya sampai nanti jam 2 siang sahabat suara. Saya juga gak lupa mau ngingetin tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara. Karena hari ini tadi pagi saya baru aja baca berita soal kecelakaan lagi gitu ya, bus yang akhirnya kurang lebih ada 16 korban berpulang. Aduh, semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keselamatan selalu. Dan buat orang-orang yang ditinggalkan atas kejadian bus kecelakaan ini, itu bisa diberikan kekuatan sahabat suara ya. Tetap hati-hati. Dan Farah Virus masih bakal nemenin dengan lagu dari Fiera, Seandainya. Bentar lagi bakal dimainkan abis Farel Hilal dulu. Keliling.

0: Indonesia.
1: Suara. Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Planet Senandung Asmara bareng sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya sahabat suara ya. Satu lagu yang kayaknya cukup merepresentasikan kondisi kita di bulan ini banget, happy vibesnya gitu ya. Ini terutama buat para pekerja sih sebenarnya sahabat suara. Saya baru ngeh banget di bulan ini itu kita benar-benar work-life balance. Karena kenapa? Kalau dilihat lagi ke kalender ya, tanggalan hari kerja sama tanggalan hari liburnya itu hitungannya hampir sama loh. Ini saya ngeliat di Pandemic Talks yang udah ngerangkumin, kita tuh kerjanya ada 16 hari dan liburnya ada 15 hari, tapi tetap kita digaji 30 hari. Beuh. Sampai postingan ini tuh rame banget di komen gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa bisa gak tiap bulan gini aja. Tapi bagi orang-orang yang memang kalau misalkan libur tetap digaji gitu ya. Ada sebagian besar juga yang ngerasa, ya gue kalau libur gak digaji kali. Jadi ya kalau bisa padat juga pekerjaannya. Ya itu balik lagi ya ke apa sekarang yang lagi dijalanin gitu. Cuma kalau ngelihat kondisi ini sih, kalau tanggalan warnanya merah tuh berasa auranya kayak pengen liburan gitu ya. Walaupun agak sedih lagi kalau ngintip sisi keuangan.
1: Suara warga Indonesia memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
1: Warga Indonesia.

pembangunan kini mencapai 95% dan ditargetkan segera beroperasi penuh untuk mendukung riset antariksa hingga spaceport nasional di Biak, Papua. Kepala BRIN Arief Satria juga meminta penguatan ekosistem riset lewat penambahan peneliti, revitalisasi fasilitas

0: memperkuat kolaborasi internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Isuara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Selamat siang buat yang baru bergabung ya. Ini masih ada Farah Virus yang nemenin hari Seninnya

playlistnya aja udah saya siapin banget nih. Kak Prita dia yang siapin. Saya kan bagiannya muterin aja ya. Shilon Seven, seberapa pantas udah ngantri? Ya bentar lagi nemenin siangnya kamu, mungkin sambil scroll-scroll mau nyari makan apa siang ini ya. Sama, saya juga belum ada ide nih. Jadi boleh sambil sharing juga kalau misalkan kamu punya ide ya. Mau saran-saran gitu. Lagu dari Shilon Seven, seberapa pantas? Bentar lagi akan dimainkan. Sambil saya mau ngingetin juga, buat yang mau keluar untuk makan siang misalnya, atau sekedar keluar ruangan aja gitu ya, jangan sampai lupa, mending pakai masker ya. Terutama kalau kamu berkegiatan di kota Jakarta. Soalnya per hari ini Jakarta itu kualitas udaranya terburuk ketiga di dunia ya. Jadi bahaya sekali untuk pernafasan kita. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara, stay safe. Baiknya sih gunain masker lah supaya kita lebih nyaman lagi untuk berkegiatan di luar ruangan ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis Andin dulu, Jatuh Pelan.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Fairuz, karena di request sama salah satu sahabat suara di TikTok, Smile ya. Tadi request puterannya lagunya udah saya puterin, Smile-nya ngilang nih dari TikTok. Aduh, jangan suka gitu ya sahabat suara, aku kan jadi sedih siang hari ini. Anaknya suka baper nih si Farah. Kalau yang sahabat suara pengen request juga, pengen absen siang hari ini, waktunya masih panjang sekali ya, kamu bisa langsung aja WhatsApp 0816 114 1014, atau siang ini bisa bergabung di TikTok iswara.network.

Lewas pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aduh, satu lagu syahdu yang akhirnya setelah beberapa kali mendengarkan lagu pamungkas ini, saya baru kayak enak nih lagu, enak banget, parah sih ya. Luar biasa memang Kakak Pam. Satu lagu yang diputarkan karena di request sama Margareta, gabungnya dari TikTok, terima kasih ya. Terus Margareta juga ngepap katanya siang ini sambil nonton TikTok, katanya anaknya tidur dengerin suaranya aku siaran sahabat suara. Terus aku bilang, kok kalau anak aku gak tidur ya dengerin suara aku. Aduh, apa kita perlu nih tukeran anak ya. Ya Allah, seru banget siang hari ini. Terus ada juga 0812 sekian-sekian dari Dodi di Banjarmasin, katanya panas banget siang ini, biar tambah semangat mau request lagunya Fade to Black yang tetap semangat featuring Bondan Prakoso. Oke, ntar aku cariin ya di library, kalau misalkan ada dan aman aku putarkan. Jangan sampai lupa juga sahabat suara, tetap hati-hati dan waspada ketika berkendara ya. Gak lupa saya mau ngingetin itu, tetap fokus gitu, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Siang ini, selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok. Jadi buat yang mau seru-seruan, bisa langsung aja bergabung ke iswara.network ya. Habis ini lanjut nemenin siangnya kamu, lagu yang di request juga sama sahabat suara gabung di TikTok, Shilon 7, sederhana, enjoy.

0: Transit 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Korea featuring BCL, Badai Telah Berlalu. Lagi yang baru nyaminin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Fairuz sampai jam 2 ya. Ramai banget nih yang gabung di TikTok, gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus udah banyak juga yang WhatsApp ya. Ini saya mau bacain dulu yang sudah berhasil WhatsApp 0816-114-1014. Ada Didi dari Bali yang katanya mau bilang Happy Monday. Terus aku bilang ke orang-orang katanya aku udah move on, tapi aku masih suka nyebut namanya dia. Gimana sih maksudnya? Maksudnya Didi udah declare kalau udah move on gitu, tapi masih sering nyebut namanya. Aku gak ngerti Didi. Apakah ini adalah tanda aku butuh liburan ya karena mulai ngangong? Boleh dong Didi tulis lagi, ini maksudnya gimana nih Di? Ya Di ya. Terus ada juga Vina di Balikpapan. Katanya selamat hari Senin Far, kerjaan oke, ngantuk luar biasa. Ah itu mah udah biasa Vina. Tapi tadi saya sempat bilang juga sahabat suara ya, ini tumben-tumben nih awal minggu. Biasanya saya kalau siaran hari Selasa tuh ngantuk banget gitu ya. Tapi hari ini saya semangat sekali loh. Padahal ini sangat awal banget kan di minggu, di tiap minggu gitu ya, pembuka banget hari Senin tuh. Jadi tadi saya kepikiran, apa saya tukeran aja ya sama Dodo siarannya. Apakah itu akan terrealisasi, kita nantikan aja ya. Abis ini saya mau lanjut puterin siangnya kamu dengan lagu dari Erna featuring Ari Lesmana. Salah satunya ini di request sama sahabat suara yang gabung di TikTok ya. Sesi potret

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, gitu. Pak.
0: Oh, parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar
0: tato,
1: itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Kok ditato?
2: Iya,
0: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya sudah sampai pemecatan.
8: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
10: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
7: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
10: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
9: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
11: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
12: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
11: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
9: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
13: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya buana flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
14: Yang berarti kan 239 provinsi nggak jadi kalau iya. Jadi pusat. Kita lagi coba ya, koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan?
15: Oh, buat jadi lebih cepat. Oh,
14: iya. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran berapa.
9: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
9: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi, bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan, serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
8: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
9: Minggu 20 Mei malam, Kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga. Seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
15: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick up operasional, hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
17: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
15: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
18: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
19: Biasanya ibu dapat apa aja?
18: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja, kebutuhan rumah tangga.
9: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
20: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
21: Senang aja, Pak. Tapi limosin, 1 ton 80 kilo, 4 tahunan. Untuk perawatannya kita rutin obat cacing, vitamin, premi,
22: obat cacing.
21: Palingnya, pakannya dipulin.
20: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
9: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
23: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
24: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
23: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
25: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
23: Sementara itu, ribuan bobotoh memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

kan ya. Ini satu lagu spesial banget buat kamu kalau sekarang lagi sangat mumet karena semuanya rapet-rapet. Entah itu deadline kerjaan atau cicilan yang harus dibayarkan gitu ya. Kita buat menyenangkan aja sahabat suara. Dan satu lagu ini juga dimainkan karena pas banget di request sama Akila gabung dari BSD yang sedikit curhat dia. Katanya, aku akhir-akhir ini aneh banget deh Far, nyari HP padahal lagi di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba suka ngeblank. Ini aku kenapa ya? Please dong, ada gak sih solusinya? Kata Akila. Aku juga kadang suka gini kok, Kil. Jadi kita kayaknya setipe nih. Tapi ngomongin soal ngeblank gitu ya, tiba-tiba suka ngangong, saya juga baru ketemu sama artikelnya nih sahabat suara. Tapi kita bahasnya nanti ya. Sekarang mau lanjut dulu nemenin siangnya kamu dengan satu lagu dari Malik and Essentials. Aduh.

Karena Suara Virus di Suara There Was Tadi dengan cerita ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan karena tadi ada salah satu sahabat suara yang join di WhatsApp Akila, terus dia cerita nih tentang sekarang dia tuh lagi ngerasa aneh soalnya bisa tiba-tiba lupa handphonenya di mana padahal lagi dipegang di tangan. Terus kalau lagi ngobrol tiba-tiba ngangong gitu ya. Pas banget saya ketemu artikel yang kurang lebih ceritain tentang hal serupa. Jadi ada studi yang bilang kalau misalkan sering lupa dan ngomong gak nyambung atau ngangong gitu ya, itu tandanya kita butuh liburan, sahabat suara. Jadi ini menurut psikolog ada Felicia Maukar, tubuh ternyata bisa memberi sinyal saat seseorang butuh jeda atau liburan. Salah satunya itu adalah lewat kondisi mudah lupa atau sering gak nyambung kalau diajak ngobrol, yang dimana hal ini dianggap sebagai cara tubuh berkomunikasi ketika pikiran mulai lelah oleh rutinitas harian. Dan tanda lainnya ini bisa berupa sulit tidur, cepat capek, gampang marah, sampai susah berkonsentrasi. Maka dari itu nih, berlibur adalah hal yang dinilai penting untuk menyegarkan pikiran dan membantu tubuh kembali seimbang lagi. Kalau menurut sahabat suara gimana? Saya sih setuju ya. Karena kalau melihat kondisinya gitu ya, dengan sekarang kita tahu indeks ekonomi semuanya sedang berjuang dengan maksimal, tapi kadang kita lupa juga bahwa tubuh kita tuh ada limitnya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa, aduh gua kok jadi tulalit ya, gak nyambung ya, suka lupa ya, itu bukan gara-gara kita gak asik atau kita emang ngangong, tapi kita memang sepertinya harus concern sama tubuh kita yang udah ngasih sinyal butuh istirahat gitu. Karena sesibuk apapun kita, pikiran juga punya batasnya, sahabat suara. Dan kadang yang kita butuhin bukan cuma motivasi, tapi liburan, jeda, dan recharge diri.

0: sampai sekarang juga doanya til jannah lah pokoknya ya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti jam 2 sahabat suara. Buat kamu yang mau saling sapa via udara masih ada waktunya, bisa langsung merapat ke 0816-114-1014.
1: Suara-suara warga Indonesia memutarkan

0: 107,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: bareng sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Satu lagu request sama Bunga gabung dari Jakarta ya, mau bilang selamat hari Senin Far. Ini aku kerjaan jalan tapi hati masih ketinggalan di dia. Aduh. Siangnya galau banget nih Bunga, udah masih awal minggu. Tapi semoga aja dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa sedikit mengobati kesedihannya gitu ya. Dan bisa segeralah menemukan tambatan hati supaya kamu nanti abis ini requestnya lagu-lagu yang bahagia gitu. Thank you Bunga ya udah gabung siang hari ini. Terus ada juga Dika di Depok. Katanya absen aja Fars yang ini, mau kirim salam buat tim rebahan produktif. Semangat kerjanya walaupun pikiran masih liburan. Oh, ntar abis ini juga kita liburan lagi sih Dika. Bukannya masih ya, akan. Jadi udah mau kemarin libur, ntar Kamis ini juga libur lagi ya. Banyak banget lah liburnya minggu ini. Terus katanya Dika mau request lagunya Tulus karena langit aku lagi abu-abu katanya. Ini banyak banget kayaknya siang hari ini sahabat suara yang galau. Tapi aku akan kasih makan kegalauan kamu ya. Salah satunya Dika tadi mau request lagunya Tulus yang langit abu-abu. Oke, aku mainin kurang lebih 5 menit dari sekarang. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan optimistis Persib Bandung mampu meraih gelar juara Super League 2025-2026 dan menjadikan raihan juara 3 kali secara berturut-turut. Hal tersebut disampaikan Farhan menanggapi hasil positif Persib dalam laga tandang melawan Persija Jakarta di Samarinda. Usai mengikuti nonton bareng di Aula Mapolrestabes Bandung pada Minggu 10 Mei 2026, Farhan mengatakan hasil maksimal tersebut menunjukkan Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Farhan mengaku bangga atas kemenangan yang berhasil diraih oleh Maung Bandung. Meski begitu, Farhan mengingatkan masih ada dua pertandingan penting yang harus dihadapi Persib, yakni melawan PSM Makassar dan Persijap Jepara. Di sisi lain, Farhan meminta Bobotoh tidak melakukan euforia berlebihan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ia berharap perayaan kemenangan Persib dapat berlangsung aman dan tertib tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
2: Inilah pertandingan penting di Samarinda ini, memberikan hasil yang maksimal untuk menunjukkan bahwa Persib memiliki mental juara yang luar biasa. Masih ada dua tanjakan, jangan pernah dianggap remeh. Pertandingan kita melawan PSM Makassar, kemudian terakhir lawan Jepara. Ini jangan pernah dianggap remeh, kita juga akan berusaha keras untuk bisa menjadi juara ketiga kalinya. Euforia atau kegembiraan ini jangan sampai menjadi sesuatu yang memberi dampak negatif. Bila kita akan sama-sama merayakannya dalam suasana yang sangat baik.
1: Sebanyak 184 petugas diterjunkan untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban, baik sebelum atau antemortem maupun setelah penyembelihan atau postmortem. Usai secara resmi melepas tim pemeriksa hewan kurban di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin pagi tadi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah ini merupakan upaya memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Kota Bandung dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan langsung dikembalikan ke peternak dan tidak diperbolehkan dijual. Selain itu, penjualan hewan kurban juga harus mematuhi aturan lokasi, seperti tidak menggunakan trotoar dan berada di lahan yang layak. Pemerintah Kota Bandung memperkirakan adanya peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini dibanding tahun sebelumnya. Pada 2025 tercatat sekitar 18.640 ekor, sementara tahun ini disiapkan hingga 25.000 ekor sebagai langkah antisipasi. Farhan mengatakan data tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi perekonomian masyarakat.
2: Alhamdulillah hari ini kita sudah melepas di antemortem dan postmortem khusus untuk penanganan hewan-hewan kurban. Jadi hari ini sudah resmi kita akan mengawasi semua tempat penjualan dan tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Memastikan hewan kurban kita sehat dan hewan kurban kita layak untuk dikurbankan. Hewan yang tidak layak dikembalikan ke peternak masing-masing dan tidak boleh dijual. Kita tentu akan memastikan ketertibannya dengan kewilayahan, ya, yang pasti jangan sampai menggunakan trotoar. Kemudian harus ada di wilayah-wilayah yang sudah pasti atau di lahan-lahan yang sudah layak lah. Karena kita juga tidak mau seakan-akan memanjang hewan sedemikian rupa sehingga kesannya tidak manusiawi.
1: Tim pemeriksa kesehatan dan kelayakan hewan kurban akan bekerja tanpa henti mulai hari pelepasan hingga hari terakhir tasyrik. Mereka akan menyisir seluruh wilayah Kota Bandung mencakup 30 kecamatan dan 151 kelurahan termasuk menerima laporan masyarakat terkait kondisi hewan kurban. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung Gingin Ginanjar mengatakan, setiap hewan kurban yang telah lolos pemeriksaan akan diberi penanda berupa kalung sehat dan layak yang terintegrasi dengan aplikasi iSelamat. Selain itu, seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Bandung wajib telah divaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Menurutnya, upaya pencegahan telah dilakukan jauh hari melalui edukasi dan pemeriksaan terhadap peternak.
3: Ini akan bergerak dari mulai hari ini sampai nanti hari terakhir tasrikul, jadi setiap hari akan menyisir kepada setiap penjual yang datang, termasuk menerima laporan-laporan, memastikan sehat dan layak untuk dikurbankan. Dikurbankan dengan salah satu metodenya menggunakan sebuah aplikasi eSelamat yang masyarakat bisa mengecek langsung ikut melihat bahwa hewan tersebut memang sehat dan layak. Kita sudah mengedukasi, memeriksa, kemudian memberikan perawatan kesehatan terhadap ternak yang ada di Kota Bandung dan para peternak sudah paham lah, karena PMK ini 2 tahun yang lalu terjadi, tapi mudah-mudahan semua terkendali. Dan ini juga menjadi salah syarat setiap hewan yang datang ke Kota Bandung harus divaksin PMK. Dan itu dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan di Kota Bandung, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP turut melakukan pemantauan penjualan hewan kurban. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, mengakui ada sejumlah lokasi yang biasanya rutin dimanfaatkan oleh pedagang untuk tempat berjualan hewan kurban. Menurutnya, penertiban akan dilakukan jika ditemukan pelanggaran dan mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kebersihan. Bambang menegaskan trotoar dan taman dilarang digunakan sebagai tempat berjualan karena merupakan ruang publik. Oleh karena itu, pihaknya meminta dinas terkait agar mengimbau para pedagang tidak berjualan di sembarang tempat dan menjaga kebersihan lokasi berjualan.
5: Tetap kita akan pantau tempat-tempat mana saja untuk mereka berjualan. Biasanya mereka berjualan kalau di trotoar jelas tidak boleh lah. Pasti ini ada pada persil-persil yang milik warga masyarakat, itu silakan saja. Yang penting tidak pada trotoar ataupun taman, itu kan ruang publik, ada aturannya. Jadi jangan sampai merusak hal tersebut. Nah, kita juga menghimbau ya, mudah-mudahan dari Dinas Pertamanan dan DPKP ini bisa menyampaikan kepada para pedagang hewan kurban tidak berjualan di sembarang tempat, terutama masalah kebersihan itu harus diutamakan.
1: Keluarnya surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang status dan kedudukan guru honorer berdampak positif bagi 3.000 lebih guru honorer di Jawa Barat. Pasalnya, sebelum adanya surat edaran tersebut, gaji para guru honorer tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena terhalang aturan status. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas terbitnya surat edaran tersebut karena membuka sumbatan yang sebelumnya menjadi kendala untuk pembayaran gaji para guru honorer. Menurutnya, pencairan gaji tersebut dinilai penting karena para guru merupakan faktor utama pembelajaran dan pendidikan di sekolah.
6: Surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Banyak sekali guru-guru di Jawa Barat, tenaga honorer kurang lebih 3.828, tidak mendapatkan gaji. Dan setelah ada edaran tersebut, maka kita dengan yakin bisa mengeluarkan gaji tersebut untuk guru-guru. Dan tentu kita berterima kasih karena guru menjadi faktor utama penentu keberhasilan pendidikan atau pembelajaran di sekolah.
1: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputbar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung. Iklan layanan masyarakat

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat
2: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan. Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Ada beli coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita kebagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam kebawa ke atas tuh.
3: Allah Allah la la la la la.
0: Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
3: Azep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan hiwa.
4: Waktu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
5: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tempat jualan online Sandi Karusel. Ada
1: ya platformnya
0: Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi orang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya.

0: kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
1: Iya.
0: Sandi.
1: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
1: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus, minum air putih. Kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
1: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih.
1: Dia makan telur rebus 2 biji doang iya. Setiap hari.
2: Setiap hari.
0: Iya setiap hari. Sandi
2: ini
0: yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
2: Uci, makasih. Ini tadi ada Des dulu tuh.
1: Fokus.
2: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di siaran suara santai edisi pembuka minggu ini Sabah Suara hari Senin. Uhuy, hujan guys. Senang sekali bisa kembali menyemangati kalian dengan lagu-lagu Indonesia pilihan keren. Request yuk ke 0811 22 1051. Jangan lupa kirim salamnya juga.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Apakah suaraku terdengar jelas, guys? Atau sedikit bergetar? Wan, suara aku bergetar ya, Wan? Nah, aman ini, udah aman nih. Enak. Terima kasih. Halo, sobat suara, selamat sore. Apa kabarnya sih? Hujan, ya Allah. Tiba-tiba banget, hujannya, kaget. Kayak nggak dikasih tahu dulu gitu. Kan kalau biasanya mendung dulu ada gerimis rintik-rintik, aku jadi nggak terlalu rewas ya. Kalau tadi mah lagi panas banget, hujan gebrat, der gede aja. Masuk mobil kehujanan, keluar kehujanan, kaki kebasahan, segala rupa teh ya sahabat suara ya. Ini tuh kalau kehujanan sedikit tuh suka pusing, makanya kayak mendingan kehujanan banyak nggak sih kehujanan. India-Indiaan jadinya ya sahabat suara ya. Enggak tahu beneran loh, ada beberapa hujan yang kayaknya menjadi penyebab katanya ya. Jangan kena air hujan yang rintik-rintik, nanti suka puyeng, suka migrain, suka malah pusing, apalagi hujannya hujan poyan cina gitu ya. Dan tapi karena kita berpikirnya kalau kehujanan pusing, jadi aja mau hujan sedikit, hujan banyak, hujan poyan, hujan dar-dar-dor, hujan poek, hujan apa juga ya, kalau kehujanan besok pusing weh gitu. Jadinya tuh kayak gitu ya sahabat suara. Makanya kalau udah ada yang kehujanan juga karena hujan yang tidak kasih aba-aba, mendingan langsung mandi, beres-beres, bersih-bersih kalau sudah nyampe rumah ya sahabat suara ya. Tapi kalau masih dalam perjalanan, lo terjebak dalam kemacetan, lalu hujan, pake jas hujan dan segala rupa, jangan main handphone dulu atuh ya, nanti handphonenya kebasahan, kamunya flu, handphonenya ikutan flu juga, nanti bahaya ya. Hari ini aku kesel banget karena diklaksonin terus entah sama motor, banyak yang sama motor sih, karena kayaknya pas lagi hujan gede itu kan kita juga kan kalau dari mobil teh mau belok kanan, mau belok kiri, apa teh ada blind spotnya ya sahabat suara, ada bagian yang kayak bentar dong sabar, dari arah kanan ada mobil dulu atau ada motor dulu, kalau mereka gak berhenti kita udah ngasih tanda juga kan kayak harus tunggu gitu. Yang di belakang kayaknya teh udah jibrug ya kehujanan, cikana teh jadi emosi kayak ya Allah, diklakson-klakson lah aku tuh sampai-sampai agak lupa nahan emosi, sabar gitu ya. Jadi tahan emosi Anda sahabat suara, karena di jalan maya gimana ya, sumbernya segala emosi, sumber segala-gala emosi ya, dari mulai kasih macet emosi, hujan emosi, panas emosi, lampu merah yang lama emosi, ngelihat orang yang misalnya gitu ya merokok di jalan emosi, ngelihat segala sesuatu yang tidak seharusnya atau sesuatu yang dilanggar gitu ya dalam peraturan di jalan emosi. Jadi tahan-tahan emosi itu. Mari kita lanjutkan hari Senin kita dengan berbagai macam hal yang positif. Salah satunya dengan request lagu Indonesia favorit pilihannya sahabat suara. Mau minta lagu apa sih? Tadi pas opening aku udah langsung kasih dari Bandung tuh lagunya Still on Seven, melompat lebih tinggi. Terus di suara santai udah dimainin lagunya Perunggu yang gemilang. Dun gak udah enakan gini lagu pembukanya. Sekarang lanjutin atuh ya playlistnya. Pengen diputarin lagu apa sih sahabat suara? Ingat, bukan lagu jadul. Bukan lagu jadul. Lagu baru, lagu kekinian, lagu hits yang bisa bikin semuanya bernyanyi, singelong, santai, nge-chill sore hari ini ya sahabat suara ya. Beda guys, selesai nama, selesai umur, lagu request, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-221-051. Kita baca request perdana dari Teh Winnie. Halo sore Teh Yun, mau request dong lagu dari Tulus. Yang mana nih Teh? Lagu Tulusnya Teh, kasih tau aku ya. Salamnya buat Allah, operator, sahabat suara. Teh Yun tadi siang sempat hujan sebentar, sekarang berhenti lagi, gak terlalu ngelakap banget Teh Yun. Hujan deh ya Teh Winnie. Nah sih Teh Winnie, kita tinggal di dunia yang berbeda apa gimana? Hujan loh, entah panik, Jalan Jakarta, Cicadas, Supratman, sampai barusan teh Kimia Farma Supratman, sebelum gak sibuk itu hujannya gede banget, barusan aja. Sekarang udah berhenti sih ya, sudah berhenti kembali ya. Teh kasih tau Yuni ya, Tulusnya mau yang mana ya. Ada Kang Hermawan Santoso, mau lagunya Wadaw dari Niji. Salam buat Teh Yuni yang lagi siaran, operator yang bertugas, atur nuhun. Kalau Suara Bandung di map atau di Waze, ketiknya apa? Pengen main ke studio sekali waktu, diketikin aja. Kayaknya masih belum Suara deh, masih iRadio. Coba diketikin aja. Diketikin aja iRadio deh, atau enggak ya, biar gampangnya. Di sebelah kantor kita itu kan ada PNZ Barbershop, di sebelahnya lagi ada
detik jabar di area itu aja Mas Hermawan diketikinnya nggak akan salah insyaallah ya. Tapi pernah ada beberapa ya artis musisi yang mau interview datang ke kantornya Iswara Bandung, terus entah gimana kayaknya belum diganti, jadi dia itu mainnya ya datangnya ke kantor Sulanjana, terus ngabarin lah udah di lokasi nih gitu. Mana kenapa nggak ada, dari parkiran juga kelihatan ya di kantor Iswara yang sekarang mah soalnya kaca semuanya. Kemana ini nggak ada ah gitu. Ini yang di depannya sebelahnya Cafe Persib cina. Hah? Ternyata masih ada yang kecoh sahabat suara, sampainya akhirnya ke Sulanjana, ke kantor iRadio Hard Rock FM yang lama, bukan ya Jalan Supratman ya, atau Ahmad Yani biasanya langsung keluar di situ ya sahabat suara ya. Kemarin gimana nih ngomong-ngomong Jalan Sulanjana, ih Bandungnya macet total ya hari Minggu ya, mau pada nonton Persib, nontonnya nonton bareng bukan nonton ke stadion, udah jauh ya pertandingannya sahabat suara ya. Tapi meni kompak dari mulai kumpul di area Cafe Persibnya, di beberapa ruas jalan utama kayak di Dago, aku lihat lagi di Taman Pramuka, di Supratman, itu ada beberapa titik yang memang pada janjian tikum ya, titik kumpulnya di situ untuk pada berangkat ngabring bareng nonton pertandingan Persib yang alhamdulillah dimenangkan oleh tim kita tercinta ya, 2-1 atas Persija sahabat suara. Kemarin ya lucu, jadi aku datang ke salah satu kafe, niatnya bukan mau nobar dan gak tahu ada nobar ya gitu. Ah udahlah bisa lihat dari handphone atau online aja gitu, atau ya nanti aja di rumah dari TV gitu dan lain-lain sahabat suara ya. Ternyata di kafe itu lagi ada nonton bareng. Untung aku pakai baju warna biru gitu ya hari kemarin. Ya udah weh, akhirnya jadi datang ke kafe itu gek, gak beli tiket ya, buka laptop, nontonnya dari laptop ya. Ya Allah, untung aja ya aku pas kebeneran segala-galanya biru dan warna netral gitu ya sahabat Sarah. Kebayang gak kalau misalnya aku tiba-tiba pakai bajunya warna merah gitu, nanti aku dikira apa gitu, padahal mah kan plat D asli ya, iya kan gitu ya sahabat Sarah ya. Gimana seru, sok atuh cerita kemana kemarin nonton barengnya ya. Ada yang kena macet bubarannya, ada yang selebrasi dulu lah, ada yang apa dulu lah. Rame sosial media juga ya sama postingan-postingan para bobotoh dan juga pecintanya Persib sahabat suara ya. Seru sih, seru ya ternyata nonton bareng gogorowokan weh gitu. Rek gue rek itu gogorowokan deh pokoknya. Ya, ya ditemenin sama lagu Indonesia bilang favorit boleh banget, aku tunggu ya. BDG, sasi nama, sasi umur, lagu requestannya, dan kirim salamnya untuk siapa. Ini udah ada banyak request yang masuk, tapi biar heboh, biar banyak kotak WA-nya, jadi aku tunggu aja dulu ya. Aku muterin dulu lagu dari pacar aku. Pacar aku banyak banget ya Allah. Ini salah satunya, ini pacar aku nih. Roni Farulian sahabat suara, Angin Rindu. Ini juga mungkin bisa jadi salam rindu buat sahabat suara yang udah lama gak ketemu sama Bebe.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Indonesia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai keputerin satu batch loh. Maafin aku ya guys. Asli, bukan main. Aku lagi di ruangan sebelah Sobat Suara, lagi meeting. Terus kok kayak udah gak ngedenger lagu ya? Kok kayak batch yang terputar ya? Maafin aku, ayang-ayang aku. Aku lanjut baca request lagi deh kalau gitu ya. Selamat sore, ada Juwita. Halo Teh Yuni, tadi malam tidur nyenyek nih soalnya Persib menang. Aduh, tilu poin, ah tiris, tilu poin kemarin mah dua kan ya. Aku Juwita mau request lagunya Berakhir di Aku dari Kitab. Terima kasih Tata, sama-sama, udah aku siapin sebentar lagi ya. Halo Teh Yuni, aku Nashwa. Siap gak? Mau request dong lagunya Penjaga Hati Nadif Basalamah, sudah aku siapkan. Salam-salamnya, oh salah, sambil nemenin aku ngerjain tugas kelompok sendiri. Oh kamu, ini kamu kelas berapa sih sekolahnya? Anak aku juga banyak banget nih, lebih ke tugas proyek. Tapi sendirian, bukan kelompok. Liar, yang liar siapa? Tentu ibunya. Semangat ya sayang-sayangku, buat anak-anakku, buat adik-adikku, buat besti-bestiku. Pendengar setia aku yang masih harus ribet karena ngerjain tugas. Semangat ditemani sama lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik ya. Oke. Ini tuh ada yang request lagunya sama Salsabil, tapi aku tidak ada judul yang kamu minta. Nah, jadi tadi udah di WA sama OBP, judul lain boleh enggak? Kalau kamu mau Salmanya judul yang lain boleh. Aku punya banyak banget. Ada Uji Nyali, ada Sesal, ada Jenuh Tapi Butuh, ada Berharap Dari Timur, ada Afa Iya, ada Amin. Nah, pengen Salma Salsabilnya yang mana? Boleh WA Yuni ya, Yuni tunggu ya. 0811-2051 ada Teddy. Teddy lagi, Kang Teddy. Ya Allah, ya Allah. Halo Neng Yuni, apa kabar? Kabar baik. Mau lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Cena, masih banget ya lagu ini. Oke. Siap, Kang Teddy, lagunya nanti Yuni putarkan. Kirim salam ya mau buat Neng Yuni saja. Semangat terus siarannya, hatur nuhun. Sami-sami, hatur nuhun. Semangat banget hari ini, amin, amin. Mau amin, soalnya nak lagi WA Yuni, amin, mau amin katanya. Jadi aku amin latah ya. Oke siap, nanti lagu amin dari Salma Salsabilnya ini putarkan ya. Kang Teddy juga lagunya Ivan Seventeen ini sebentar lagi siapkan untuk diputarkan ya. Ada Siska, Teh Yun, aku pendengar baru. Hai, mau Bernadia dong, kita buat menyenangkan lagi nugas nih. Ya Allah gak beres-beres. Ih sama banget sih. Kenapa sekarang lagi banyak yang nugas? Karena lagi banyak PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Sugante ya udah we, abis Zuma selesai ternyata tidak, tutup buku. Diar, tugasnya banyak banget ya Sobat Suara ya. Bakalan diputerin lagu-lagu yang tadi kalian minta untuk menemani aktivitas sore harinya Sobat Suara. Tenang dong, santai. Emang kadang-kadang Sobat Suara bisa jadi apa namanya, kita kalau di sekolah, di kampus ya, atau di tempat kerja, mengerjakan tugas-tugas yang ada tenggat waktunya, misalnya harus beres jam 4, itu tuh kadang-kadang jadi pressure, tapi pressure atau tekanan yang menyenangkan. Karena ambience di sekolah, ambience di kelas kampus, ambience di ruangan kantor kerja tuh ya mendukung untuk itu. Dan ada teman-teman juga yang mungkin support atau membantu, atau banyak hal yang benar-benar bisa menjadi inspirasi untuk kita menyelesaikan tugas dan berbagai macam hal yang harus kita selesaikan dengan tenggat waktu tersebut gitu ya. Tapi ketika dikasih PR atau tugasnya dibawa pulang ke rumah dan dikasih tenggat waktu juga, namun dibawa ke rumah entah kenapa, menjadi beda gak sih rasa-rasanya? Aku sih kayak gitu ya. Apalagi anakku, kalau di sekolah kayaknya dilihat tugasnya beres, nilai hariannya bagus. Tapi ketika PJJ atau pembelajaran jarak jauh melalui Zoom, lalu misalnya ada tugas yang harus dibawa ke rumah, lalu dibesokin gitu ya, untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depannya, itu tuh jadi kayak beda juga bebannya buat si anak ini. Moodnya tuh jadi kayak udah kemana-mana gitu Sobat Suara. Nah, tugas yang numpuk emang wajar, tapi kitanya juga harus tenang ngerjainnya. Yang pertama yang aku selalu lakukan, meskipun udah bukan aku yang belajar, tapi aku terapkan ke anakku, adalah membuat ngedown list apa aja tugas, dikasih tugas tersebut di hari apa dan dikumpulkannya kapan. Jadi kayak misalnya hari Senin ini gitu ya, Senin 11 Mei gitu, tugas matematika buku paket halaman 10 sampai 11, poin A sampai B di buku tulis. Di kanannya poin dikumpulkan ya, dikumpulkan misalnya Rabu depan tanggal sekian. Jadi kita
punya apa, punya skala priority gitu Sobat Suara. Jadi kita tahu tugas mana yang harus kita selesaikan duluan, mana yang bisa ibaratnya bukan kita tunda tapi kita skip dulu karena ada yang lebih prioritas gitu ya. Jadi itu tadi ya, bikin down list, bikin skala prioritas. Nah terus tugasnya tuh dipecah jadi bagian-bagian kecil. Misalnya gak cuman kalian kayak nargetin 1 jam ini harus beres pokoknya matematika, tapi kan kadang-kadang kita tuh ada distraction ya, ada ngechat dulu temen, pengen makan dulu, ke toilet, tidur dulu, dengerin musik dulu, nonton drama Korea dulu, apalah dulu gitu Sobat Suara. Gak apa-apa, tapi kita tahu harus selesainya kapan. Intinya seperti itu ya, di abis di breakdown, dibikin skala prioritas, habis gitu dibagi menjadi bagian kecil agar kita tahu bahwa oh semuanya bisa terurai dan terselesaikan ya. Lalu kalau butuh istirahat, tadi yang Yuni bilang istirahatnya apa, mau makan, mau megang handphone, mau apapun ya, ya itu terserah. Tapi yang pasti ingat balik lagi ke poin awal tadi, kapan tugasnya harus selesai, kita harus paham akan hal itu dan harus kencang ya, harus keras sama diri kita sendiri gitu. Kalau kayak pokoknya harus selesai jam 3, harus selesai jam 3, nah kayak gitu-gitu, jangan megang handphone dulu kelamaan, paling lama 15 menit hanya untuk ngecek atau googling doang dan lain-lain gitu. Setelah itu kayak udah gak boleh ditunda-tunda lagi ya Sobat Suara. Tarik nafas, relax, kerjain lagi, fokus lagi. Semoga semua yang dikerjakan bisa selesai dengan baik, ide dan inspirasinya datang terus ya, masalah di soal-soalnya juga terpecahkan gitu. Kalau udah gak kuat ya udah call a friend. Lagu-lagu requestnya Sobat Suara satu persatu akan ini langsung putarkan. Dimulai dari It Kitaf dengan Berakhir di Aku, lalu kita lanjutin dengan Nadif Besolama, terus nanti ada Selama Sasabil dan requestan lainnya.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yudi Meliasari di Suara Santai masih nemenin sahabat suara sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Gini nih ya, kalau tangan kurang panjang jadinya kemana-mana tuh harus gitu ya. Sama suara, ini punya satu informasi nih, apalagi dari tadi kan kita ngebahas soal tugas, soal PJJ, kerjaan anak-anak di sekolah, di kampus, ataupun mungkin kerjaan kita di kantor gitu ya. Semuanya pasti perlu banget disupport sama yang namanya internet yang cepet. Iya dong, iya banget. Makanya buat sahabat suara yang butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, ada Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Masih hujan gak sahabat suara, atau sudah kering lagi, sudah sampai rumah malah tehyun alhamdulillah atuh ya. Kalau udah nyampe rumah, beres-beres, siap-siapin lagi materi tugas kerjaan buat besok. Kalau misalnya ngomongin soal tugas lagi nih sahabat suara, kejeda gitu ya, sama istirahat yang terlalu lama, atau mungkin aktivitas lain yang juga lumayan bikin kita aduh capek, misalnya kepotong dulu olahraga, kepotong dulu misalnya ngerjain apa yang bikin kita berkeringat gitu ya sahabat suara, ya sudah biasanya malas lagi untuk fokus ngerjain tugas itu. Jadi kalau emang lagi dapat tenaganya ada, lagi dapat idenya, lagi ngerasa oh internetnya lagi bagus nih, gas terus, ya udah mendingan deh selesaiin aja dulu atuh ya, jangan di nanti-nanti, ih akibat tugasnya nanti-nanti ya jadinya teh nggak beres-beres. Itulah yang terjadi pada kita kebanyakan ya sahabat suara ya. Halo, selamat sore juga ada Nindi ya, sudah kirim WhatsApp ke Yuni 0811 2051. Kak Yuni, aduh mau request dong lagunya Discoria Lala Elmanino Evasilia yang Krisye. Boleh, sebentar aku putarkan, aku cari langsung deh ya. Discoria, Discoria yang Krisye. Yuni puterin abis ini langsung buat India ya. Kirim salamnya buat Kak Yuni aja selama siaran, buat semua yang sedang mendengarkan. Sehat-sehat Teh Yun, Kak Yun, ah apapun itu, aku seneng deh kalau dipanggilnya teteh, kakak gitu. Eh dipanggil ibu juga happy kok, aku gak masalah. Tapi di sekolah, kalau anak ya, kalau sama kalian jangan dipanggil ibu dong, nanti aku gak puterin lagu kalian, awas aja ya. Ada juga Tresna, Teh Yuni apa kabar? Kabar baik, mau Sal Priadi dong Teh. Anggar ya, Sal Priadi, sebentar. Ada cicik-cicik, ada titik koma, mana dia Sal Priadi. Oke, Tres, aku masukin lagunya ya. Kita selain buat Teh Yuni aja dan semua yang lagi mendengarkan, semangat buat kalian yang sedang di tengah-tengah kesibukan aktivitas ya. Semangat terus. Selamat Teh Yuni, saya Wahyu dari Cisaeng Bogor. Halo Kang Wahyu, mau request lagunya Ariel Noah dan Raisa. Oh, ini original soundtracknya film Dilan ya. Aku belum nonton loh sampai sekarang, astagfirullahaladzim, sibuk banget. Enggak sih, bukan ke sibuknya, lebih ke kayak aduh, udah lama jujur enggak ke bioskop sahabat suara. Jadi kayak karena semuanya sekarang ada di genggaman ya, maksudnya nonton di handphone, nonton di platform berlangganan gitu ya. Jadi kayak untuk datang ke bioskop, bahkan nonton film Indonesia atau bahkan film apalah yang udah kita tunggu gitu ya, atau ngantar anak nonton film kartun favoritnya itu kayak bentar ya gitu. Karena beberapa kali ini kejadian nonton ke bioskop padahal di jam produktif, kayak misalnya weekend di jam 4 ke jam 6 gitu ya sahabat suara ya, atau kayak masih jam 12 siang gitu, tuh aku tuh tunduh. Jadi kayak please banget, mau dikasih film apapun di bioskop, kenapa aku sekarang tunduh sahabat suara ya. Jadi buat sahabat suara yang mungkin masih pengen nonton filmnya Ariel Noah yang jadi Dilan, cus, atau kayaknya masih gede deh di beberapa bioskop mah ya. Besok kan weekend tuh, astagfirullahaladzim, ini masih hari Senin Yuni. Weekend tuh buat yang PJJ ya, rasanya kayak libur gitu karena anaknya ada di rumah ya, enggak dong. Besok Selasa nonton Hemat kali ya, bisa ya ajakin
Bebep atau gimana? Nanti Yuni puterin lagunya ya, Kang Wahyu ya. Terima kasih Teh Yuni, sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih banyak juga buat Kang Wahyu. Ada juga Kang Jeffrey Esa. Assalamualaikum Teh Yuni dan tim Iswara. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Raim Lode yang selalu ada pelangi. Salam-salamnya untuk istriku tersayang, buat anakku dan juga keluarga besar SDA Raffi. Terima kasih ya Teh Yuni. Semoga sehat-sehat selalu dan selalu lancar dalam segala aktivitas. Lagunya aku langsung cari, aku tidak mau nanti menumpuk requestannya keburu maghrib ya. Apa tadi Kang lagunya? Raim Laude. Raim Laude. Yang judulnya Selalu Ada Pelangi. Ih. Parah banget Kang, masa aku enggak ada lagu itu? Kang Jeffrey lagi dengerin aku enggak sih? Boleh typing lagi dong ini, please. Tolong saya aku. Masa pada hati yang mana? Bersenja gurau, pergilah kasih, lesung pipi, ekspektasi Komang sama Ikro. Parah banget, masa MD aku gak masukin lagu yang Kang Jeffrey mau. Bersenja gurau, yes, maafkan aku ya. Asli, ini kenapa lagunya gak ada, gak lengkap, maafin banget. Maafin ya. Ada, oh salah judul, jadi apa judulnya sebenarnya? Selalu ada pelangi. Itu ya, astagfirullah, itu mah benar. Tuh, pendengar aku tuh suka kayak gitu. Jadi kayak misalnya ya, kayak apa namanya, dulu tuh waktu kita kecil ya, Sabah Sore ya, misalnya ditanya, kan kita gak tahu tuh judul lagu itu teh apa gitu. Jadi kayak aku disuruh ngafalin lagu dari sekolah. Apa lagunya? Aku gak tahu judulnya. Ya apa, kasih tahu judulnya apa. Ini cina, lagu yang judulnya Dari Yakin Ku Teguh. Dari Yakin Ku Teguh. Kan nyari-nyari dulu mah gak bisa googling ya bo. Itu ternyata judulnya adalah Syukur. Jadi lagu dari Yakin Ku Teguh. Tata bersenja gurau, salah judul saya katanya gitu. Apunten Tata, sambil nyetir gak googling dulu gak apa-apa. Aku yang juga agak kurang ya mencari. Tapi biasanya aku langsung nyari googling gitu. Kalau kok gak ada judul ini, aku langsung cari tahu dulu atau nanya sama Hendra atau sama Ridwan. Tapi ini pelaku sudah menyadari kesalahannya. Kang Jeffrey, oke. Lagunya yuk diputerin ya. Sebentar lagi ya. Terima kasih banyak sudah request 08112151. Buat yang masih mau request, ini masih punya waktu nih Sabah Suara sebelum nanti kepotong maghrib 20 menitan lagi. Jadi aku tunggu requestannya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati atau selamat sampai ke tempat tujuan. Jangan ngebut, jangan main klakson-klakson. Apa sih klakson-klakson? Setiap orang tuh perlu waktu tahu ada. Nyetirnya aja lo lelet. Enggak, setiap orang tuh perlu berhati-hati gitu. Jadinya jangan dibikin rusuh. Mau kemana sih? Gitu ya. Hati-hati di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang masih kerja atau ada lemburan, semangat juga ya teman-teman. Ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

memandu suara warga Indonesia. Yudi Meliasari di siaran suara santai sambil suara sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Senang banget masih bisa nemenin kalian di Bandung yang abis hujan tuh dingin banget. Tapi entah gimana ceritanya, di beberapa momen tertentu itu rasanya kayak panas, ngelekep, harudang gitu ya sama suara ya. Ya gimana dong, beginilah kondisinya. Nah makanya ke tubuh tuh rasanya tuh gak nyaman, ke badan tuh rasanya gak enak. Ongkoh tiris tapi ngesang gitu, you know. Mana lagi banyak banget lagi, tiba-tiba ada virus sakit apa, tiba-tiba ada penyakit yang ditularkan lewat apa gitu ya sahabat suara. Ih Allah, ngeri banget. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan ya, gak cuma kita tapi seluruh anggota keluarga kita ya sahabat suara. Makanya meskipun ya virus-virus itu ibarat kata cuma kita lihat dari layar kaca beritanya, atau mungkin berbagai macam informasi yang tidak menyenangkan dari belahan dunia yang mana gitu sahabat suara, intinya kitanya harus sehat dengan menjaga daya tahan tubuh atau imun tubuh kita tetap well. Gimana caranya? Sebenarnya udah pada tahu lah pasti ya sahabat suara, harus makan yang bergizi teh mah, harus menjaga konsumsi makanan dengan gizi seimbang mah, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, berhenti ngerokok atau mungkin berbagai macam hal yang lebih banyak tidak bagusnya untuk kesehatan, banyakin nutrisi, vitamin C, D, zinc dan lain-lain, menjaga kebersihan dan kesehatan, mengelola stres gitu misalnya sahabat suara. Tapi kadang-kadang susah ketika harus dipraktekkan gitu ya. Kumaha sih, gak bisa Tayuni. Ya, ya begitulah sahabat suara, caranya untuk menjaga daya tahan tubuh. Waduh ya tuh ya, imun tubuh kita biar tetap well sahabat suara nih. Ini kasih tahu ya, dikit-dikit aja biar kita sama-sama paham dan sama-sama punya kesadaran untuk bisa menjaga hal tersebut. Yang pertama, konsumsi nutrisi seimbang, gizinya seimbang. Jadi sayurnya ada, buah-buahannya ada, karena mereka ini mengandung antioksidan dan serat yang tinggi. Lalu disertai dengan protein yang berkualitas, ini tuh bagus untuk membentuk sel imun atau antibody. Gak harus melulu ayam, gak harus melulu apa steak gitu sahabat suara, tidak. Tapi ada ikan yang murah-murah, ikan-ikan yang kita sering jumpai gitu ya, yang kayak ikan kembung, ikan patin, telur gitu ya, dan berbagai macam pilihan daging, mau daging merah, daging putih, bebas ya, sesuai dengan budget sahabat suara. Terus mengkonsumsi makanan yang kayak zinc dan juga vitamin ya, ini diantaranya ada kacang-kacangan, ada yang tadi ya dari daging, vitamin dari vitamin C yang kita kejar ya, ini gedenya di jeruk dan juga di jambu, vitamin D dari ikan dan susu tadi udah ya untuk metabolisme dan kekebalan. Nah harus terhidrasi, jadi minum yang cukup sahabat suara ya, bukan yang berlebihan, karena kalau kembung juga perut kita nggak enak. Istirahat dan tidur yang cukup, 7-9 jam ternyata untuk orang dewasa, meskipun sulit karena kadang-kadang biasanya terutama untuk ibu-ibu ya, pulang kerja malam, beberes, masih harus ngecek ini itu, besok bangunnya paling subuh gitu sahabat suara. Susah sekali untuk reach 7 hours sleeping gitu ya. Tapi iya 5 jam, oh jangan 5 jam, 4 jam aja udah uyuhan. Aduh kalau itu mah kayak ya sebenarnya gak sehat sahabat suara ya. Tapi kita harus paham, saat tidur tubuh itu memproduksi sitokin, protein yang membantu melawan infeksi dan peradangan. Sehingga tidur adalah salah satu cara recovery untuk tubuh kita ya yang baik, dan menjaga daya tahan tubuh kita juga ya. Olahraga teratur ya, olahraga ringan aja, jalan kaki 6.000 langkah per hari, seminggunya 3 kali, jogging, sepedaan, atau mungkin ke gym, berenang, badminton, padel, apa aja lah. Pokoknya olahraga yang sesuai dengan apa yang kalian suka dan budgetnya. Bener gak? Balik lagi ke budget. Iya bener, bener sahabat suara ya. Terus yang keempat, mengelola stres. Ini stres ternyata bahaya banget kalau berlebihan, bisa meningkatkan hormon kortisol yang nurunin kemampuan sistem imun. Akhirnya jadi stres, kepikiran, cepet sakit. Nah makanya kelola stres dengan meditasi, atau simpelnya coba pilih olahraga yang lebih cool down, yoga salah satunya, atau melakukan hobi yang bisa membantu merilis stresnya kalian. Salah satunya apa? Dengerin musik, ngewarnai, menggambar, bercocok tanam dan lain sebagainya ya. Nah ini yang paling susah, gampang dipahami tapi sulit dilakukan ya. Kebiasaan bersih dan sehat,
cuci tangan, paling rajin cuci tangan. Ada temanku rajin sekali cuci tangan, Sobat Suara. Dulu kita mikir, tangan lo apa gak cepat kering gitu ya, kena sabun terus. Tapi ternyata, iya, karena dia sudah menerapkan tidak nyaman kalau tangannya kerasa lengket, kotor, berdebu. Udah langsung harus cuci tangannya, karena kita gak tahu apa yang nempel di tangan kita gitu, Sobat Suara ya. Menjaga diri dari paparan asap rokok, tidak merokok juga, menjauhi alkohol, udah pasti ya Sobat Suara. Menjaga menjaga berat badan ideal, karena kalau misalnya ternyata kita kegendutan, si obesitas ini dapat mengganggu sistem imun guys ya. Terus jangan lupa di support sama yang namanya suplemen, vitamin-vitamin yang gak bisa kita penuhi semua dari asupan makanan atau gizi yang kita nikmati dalam keseharian kita. Di support lah sama tablet ataupun sirup gitu ya. Kalau untuk anak-anak kan banyak ya jenis seragam vitamin suplemennya yang mengandung vitamin C, vitamin D, zinc gitu kan, dan berbagai macam kandungan vitamin lainnya. Serta kalau ternyata dirasa tubuh ini di musim yang pancar obat seperti ini mudah sekali untuk terkena dikit-dikit flu, dikit-dikit gak enak badannya, dikit-dikit tumbeng gara-gara kena air hujan aja sedikit gitu Sobat Suara ya, mendingan Sobat Suara vaksin dulu. Vaksinnya vaksin yang sesuai kebutuhan kalian ya. Salah satunya kalau yang gampang banget kena flu, ada vaksin influenza, karena ini ngebantu banget tubuh mengenali dan melawan virus tertentu dengan lebih cepat. Semoga tips atau informasi yang tadi Yuni paparkan ini lumayan bermanfaat buat Sobat Suara. Kenapa? Karena meskipun kita bisa googling ini informasi dari sumber informasi mana aja, mau dikasih tahu even sama teman kita yang dokter, mau dibandelin sama sahabat-sahabat, teman ataupun keluarga, mau kitanya sendiri yang udah ngerasa sesuatu yang tidak nyaman, tapi kalau belum tumbeng ya udah sih masih dijabarin aja gitu Sobat Suara, pola hidup atau pola keseharian yang tidak baiknya ya susah, semuanya harus berdasarkan kesadaran kita, kesadaran untuk menjaga kesehatan, kesadaran untuk bisa menjaga dan memelihara apa-apa yang nempel di badan kita gitu. Karena adalah aset ya Sobat Suara. Pampangnya mah apa, goalsnya teh pengen punya umur yang panjang, membersamai tumbuh kembangnya anak-anak gitu ya Sobat Suara. Jadi yuk ibu bapaknya harus sehat yuk, dimulai dari sekarang. Dikit-dikit musim lagi gini, jangan nyalahin musim lah ya, emang lagi bagaimana dong Sobat Suara. Jadi kita jaga aja semua yang tadi kita udah kasih tahu juga ya, saling ngingetin loh Sobat Suara. Semoga bermanfaat ya sekali lagi ya. Bener enggak? Tapi kalau udah terlanjur lagi sakit nih ternyata, lagi tumbeng Teh Yuni, kebanyakan tugas jadi banyak begadang. Semoga tugasnya selesai, kaliannya cepat sehat lagi.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sudah jam 7 malam Sobat Suara. 3 jam ini nemenin kalian di Suara Santai di hari ini. Barengan OPP Andri Tritman harus udah handul deh nemenin kalian ya. Besok Selasa kita balikan lagi. Besok kita balik lagi ya nemenin kalian ya. Tapi sebelum Yuni udahan, Yuni punya satu informasi untuk diingetin dulu sama Sobat Suara yang lagi cari internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian. Ada Melsa Internet Service Provider, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya kalian, kayak CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih bakalan juga Yuni putarkan di 1 jam ke depan nanti Sobat Suara, menemani aktivitas malam harinya kalian yang lagi sibuk di kantor, udah nyampe rumah tapi juga masih harus bawa pulang kerjaan dari kantor untuk dilemburin. Ya sudahlah, mari kita temani dengan lagu-lagu enakan ini ya. Buat yang lagi cari makan malam, apa ya referensinya? Aku jujur tadi makan nasi Padang. Wih, sebenarnya harusnya dimakannya tadi sore, tapi baru aku bisa makan barusan. Jadi buat yang berpikir kalau Padang kayaknya gak cocok dikonsumsi pagi, hey, orang Padang udah makan makanan Padang gak sih pagi-pagi? Palembang, pempek ya kan? Apaan sih pempek dimakan pagi-pagi? Orang Palembangnya sarapannya pempek sama Sara. Orang kita aja ya makan ayam pakai sambal kan di nasi kuning udah pagi-pagi kan. Jadi gak ada yang salah sebenarnya, cuma masalah selera aja ya. Jadi dari mulai pilihan nasi-nasian, nasi Padang, nasi goreng, kue tiaw, capcay, sate, ayam crispy, apalah itu ya. Selamat menikmati hidangan santap malam yang dibeli ataupun mungkin yang sudah disediakan sama orang rumah. Dimakan, kalau dimasakin, dimasakin gak usah komplain, telan aja. Ya sudahlah, kalau begitu Sobat Suara, kita akan puterin ya lagu-lagu yang sudah kita siapkan untuk kalian. Dan pastinya jangan dulu pindahin. Fahri, lu nelfon sekali lagi, misko, aku blok ya. Sebel ih. Fahri apa sih misko, Mas Fahri? Mau ngomong apa sama aku, Mas Fahri? Aku udah mau closing, Mas Fahri. Aku gak bisa terima telepon. Kamu miskonya ke komputer di studio aku, Mas Fahri. Bercanda Mas Fahri ya, gak akan aku blok, awas. Tapi jangan telepon-telepon wae, hey. Ya, terima kasih sampai mana kan tadi jadinya ke distrek gara-gara Mas Fahri ya. Kita ketemu lagi besok, dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: malam.
1: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. All Jakarta, make some noise.
2: Sorry banget, gue masih hektik muter-muterin headphone nih kelibet-libet talinya. Tapi semoga sahabat suara dalam keadaan baik semuanya ya. Coba yang lagi nyetir, klakson 3 kali dulu. Mana suaranya lagi nyetir? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Ditemenin Beri lagi seperti biasa, Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 10 malam. Yang kondisinya sekarang kaki gue lagi pegel-pegel banget. Tanya dong abis ngapain? Abis tenis. 3 jam bro. Lumayan banget. Tapi tadi jujur cuacanya, ini gue laporan cuaca dulu ya sahabat suara ya. Laporan cuaca tadi sore di bilangan Cinere, Lebak Bulus dan sekitarnya mendung-mendung, cukup khawatir gue tadi. Tapi sempat gerimis dikit banget, abis itu udah kering lagi. Coba kalau di tempat lo gimana? Absen-absen dulu aja seperti biasa. Halo, ada Ardi, ada Nita, ada Alvin, ada siapa nih? Ada Anonymous, ada Sarah juga. Buat kamu yang masih di jalan, boleh absen-absen posisi sekarang di mana dan kondisi cuaca di masing-masing daerah, di masing-masing posisi seperti apa ya. Jadi gue akan spill beberapa lagu yang akan gue putar dulu nanti. Dua lagu yang akan gue spill. Kalau gue lihat di playlistnya malam hari ini cukup upbeat dan sangat menyenangkan. Bisa jadi ya, menurut gue sih begitu ya. The Groove. Mana sih? Oh salah, sorry. Gue kayak penyiar amatir dah. Ini maksud gue nih.

0: Tapi nanti ya, fullnya gue puterin nanti. Ini kita masuk dulu ke lagunya. Ini kayak kesukaan sahabat suara deh. Teng tereng.
1: Yesik. Ivan 17. Jangan paksa rindu.
0: Dihujani requestan lagu ini mulu gue. Nanti gue bakal live juga di TikTok ya. Stay tune. Mas Ivan, silakan masuk Mas Ivan.

0: Halo Noah dan juga Raisa, senang dengar suaramu lagi. Tapi kalau kamu senang nggak dengar suaraku lagi? Hai. NPD abis. Sahabat suara, biasalah di awal-awal siaran. Tapi kok rasanya kok kayak lama banget ya? Gue baru 2 talk, udah jam 8:30 aja. Terus ntar jam 10 gue kelar. Maunya apa sih nih? Aku masih kangen sama kamu, sahabat suara. Bacain update dulu ya yang ada di WhatsApp buat kamu yang sudah absen-absen nih. Ardi lapor weather info Semarang panas pol, terang benderang ber. Kenapa ya Semarang panas terus ya? Surabaya gimana Surabaya? Ini kan gue siaran kan Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Boleh dong? Dari kota-kota lain update ya, tadi Semarang udah. Moskow belum nih, Moskow belum, Paris belum. Mana nih, ya kan? Terus Minneapolis belum. Mulai halu. Atun Property. Dia ngirim video ke gue. Laporan katanya jalan Ciledug, jalan Raya Ciledug lancar, bohong loh. Santai. Kok lancar sih Ciledug, tumben-tumbenan banget. Ciledug kan menurut gue jahanam ya. Kemarin tuh gue lewat Ciledug Minggu sih. Lewat Ciledug macet banget arah ke Bintaro, buset. Karena ada pembetulan jalan daerah Ciledug. Jadi buat kamu yang memutuskan untuk mau ke Jakarta gitu ya, misalkan kamu dari Tangerang gitu atau dari Tangsel, pengen ke Jakarta lewat Ciledug, jangan dulu karena ada pembetulan jalan di samping tol menuju Ciledug. Hati-hati ya. Ada yang nanya ke gue, Ber, ada BTS gak hari ini? Ada terus dong. Guys, kamu pengen, kalau misalnya kamu pengen curhat sama aku, nanti ada segmen BTS namanya Berani Terbuka sama Beryl. Bebas, kamu mau chat sepanjang apapun, ntar aku bacain. Karena itu segmen dedicated untuk kamu yang pengen curhat di malam hari ini. Ya biasa lah, namanya juga orang ya. Hari-hari ada aja misalnya ketemu bos toxic, misalkan ketemu temen yang udah lama gak ketemu, pas ketemu kok sebenernya sifatnya berubah jadi nyebelin gitu kan. Terus misalkan temen, enggak, pacar kamu lagi mens hari pertama hari ini gitu ya. Kalau mau curhat monggo, terbuka untuk cowok dan cewek ya. Caranya gimana sih Ril? Langsung mampir aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Di save nomornya ya, itu WhatsAppnya, tinggal kamu chat aja, oke? Ada Pahlevi absen dari Banjarmasin, panas pol katanya. Wah iya lagi. Tapi emang bener sih, kalau di Jakarta, Jakarta mulu sorry ya, tapi emang karena gue hidup di sini gitu, yang lain boleh kasih update juga. Kalau di Jakarta tuh, kemarin tiba-tiba hujan deras. Surprise dong aku terkejut. Hujannya deras banget, tapi giliran panas itu panas banget, kayak kemproh atau kemproh sih, kayak angetnya tuh gersang gitu loh. Wah, ada laporan dari Lombok cerah, nah tapi lumayan gerah. Tapi segerah-gerahnya Lombok, kamu kan punya view yang bagus ya. Live TikTok kok nggak aktif, Beryl? Ini abis ini mau aku aktifin ya, sebentar ya. Nanti kita ketemu di TikTok, oke? Okay? Ada masuk lagi nih WhatsApp. Hai Beryl, hai Sandra. Sandra itu DP-nya anak kamu, Sandra, apa gimana? Apa adek? Adek kirim voice note juga. Kita puterin dulu ya. Ntar lo, ini dulu deh, Sandra dulu deh. Sandra laporan Cirebon panas banget, buset, hawanya panas banget, iya lagi. Disyukuri aja guys ya, semoga tetap lancar beraktivitas. Buat kamu yang pengen curhat, monggo nanti di jam 9 ada segmen BTS. Ini ada juga yang pengen request lagu, tapi voice note. Begitu caranya request lagu ya, sahabat suara. Jadi kalau misalkan kamu pengen requestannya diputar, tinggal kirim aja voice note ke WhatsApp. Contohnya kayak gini nih.
1: Halo bang.
0: Halo.
1: Gue Rico nih bang, dari Cirebon.
0: Aman bos.
1: Minta request dong. India ya. India bang.
0: Yang mana?
1: Yang judulnya tuh Cincin.
0: Got you.
1: Salam-salamnya buat karyawan-karyawan Rico Collection bang.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat Yono Yopes.
0: Yono Yopes
1: Cirebon bang.
0: Kira Yono Bakri.
1: Saya tungguin bang lagunya bang, diputerin bang.
0: Ini gue siap puterin nih. Iya. Di awal-awal jam siaran gue, seperti biasa kita loncat-loncat dulu biar ani mobil enggak ngantuk. Yang di rumah udah mau tidur, enggak jadi tidur. Time for Hindia, Cincin, sikat bass.

0: pasangan.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi nenas.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan murah.
5: Waktu salah rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suami.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
2: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
2: Eksklusif hanya di RCTI, channel 28.
8: Suara warga Indonesia.
9: Memutarkan

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Raja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lo pernah gak sih lo kayak lo lagi ngerasa sibuk, saking sibuknya sampai gak sempet minum air? Itu gue. Sariawan nih gue, gara-gara kurang air. Semoga kabarnya sehat selalu sahabat suara semuanya ya. Ini aku juga udah mulai start live di TikTok now. Buat lo yang lagi nyetir, lagi di mobil, jangan nyetir ya, yang lagi di mobil tapi gak nyetir gitu ya, boleh buka TikTok, masuk ke TikToknya iswara.network. Yang lagi nonton di TikTok juga jangan lupa di tap-tap layar ya guys, karena malam ini targetnya likes-nya harus 200 ribu. Kalau gak 200 ribu gue gak boleh pulang. Waduh, ada Pai Lemon, Salken dari Pontianak, kakak halo. Bepek Hendro, ditemenin Sokap Real, 3 orang, me, myself, and I. Abis ngapain aja Real, kok capek? Ya tadi pagi aku nge-MC, sore tenis, terus malam siaran. Chris, gue gampar ya, maksudnya katanya voice lo enak banget cuy, daftar Jak FM, kan gue siaran di radio. Lu bener-bener ya? Real main ke Jatinegara, wow ada apa tuh di Jatinegara? Hai Dari, welcome back. Ini gue, dan mungkin relate ya sama kita semua. Lo pernah gak sih dipanggil, nama lo dipanggil, ada panggilan lainnya gitu? Karena Billie Eilish itu pernah diwawancara sama orang Indo dari XX1. Terus si interviewer itu bilang kalau Billie Eilish, lo tau gak sih di Indonesia lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Ya gitu, Teteh Elis. Ini interviewnya. Ah, belum gue kirim lagi. Bentar, sorry. Iswara, nomor Iswara. Ini dia. Ntar lu ya di TikTok ya. Nih, kalau lo pengen denger cuplikan-cuplikannya, ini akan gue kasih puter. Wait, kok ada lagu sih? Sorry. Ini dia. Santai ya guys ya, gak usah buru-buru lah. Namanya siaran, ngapain sih buru-buru. Nih guys, wawancara Billie Eilish dengan interviewer dari Indonesia.
1: You. Teteh Elis. Yeah.
2: Wait, like.
0: Ulang.
2: What is that? How do you say it?
1: Teteh Elis.
0: Teteh Elis.
2: Wow. What is it? Why?
1: It's a sweet nickname meaning big sister in Sundanese culture.
2: That is so cute.
1: How do you feel about that local Indonesian persona of yours?
2: Oh my god, big sister. That is so cute.
0: Wow,
2: that's so freaking cute. I love that. And also, like, I'm not a big sister, and so I've never been called that in my life because I have a big brother and I'm a little sister. That's such a loving, like, oh, I love that. Oh my god, I have never heard that before. That is so cute. And I think what's so special about the 3D is it kind of does that.
0: Jadi intinya Billie Eilish tuh ada yang bilang, si interviewer itu bilang kalau Bill gitu ya. Di Indonesia lo tau gak sih, lo tuh dipanggilnya Teteh Elis. Kalau di bahasa Sunda tuh artinya big sister. Terus kata Billie Eilish kayak, ah demi apa sih, gue aja little sister technically, karena gue punya kakak cowok gitu. Dan dia terkejut dan senang gitu ya dipanggil Teteh Elis gitu. Kalau panggilan gue ya dari kecil, selama gue hidup gue dipanggilnya Mas Beril. Ya Mas Beril, Jawa kan, gue Jawa, soalnya gue Jawa. Mas, gue manggil kakak-kakak gue juga Mas atau enggak Mbak. Kata Bapak Hendro, Teteh Elis mah dari Kopo. Ya iya lagi, sama Koja, Pasir Koja ya. Hai Injil, salam kenal juga. Sahabat suara, kasih tau ke gue dong, nama panggilan lo seumur hidup lo apa sih? Karena gue punya temen, ada namanya Dimas Aji. Lo bayangin, bagus banget kan dipanggil apa? Komeng. Lo tau, simple banget, gara-gara suara kayak Komeng. Dia jagoan deh sama gue, panggil Komeng biasanya. Ngobrol dulu sama, izin lo Bang Komeng. Yow, Bang Komeng. Imron, Pak Deberil, gue gak setua itu kali. Terus gue punya temen namanya Kelvin, namanya bagus ya, Kelvin Fernanda, dipanggilnya Uyat, karena dia kalau ngomong pakai urat mulu. Uyat gitu. Kalau Yukari, nama panggilan zaman kuliah adalah Chaps, karena suka cabut, atau gimana Yuk? Boleh dong kasih tahu ke gue nama panggilan lo selama lo hidup, boleh SD, boleh SMP, boleh SMA, kuliah, atau apapun itu. Kasih tahu nama panggilannya apa dan kasih tahu penyebab kenapa lo dipanggil itu ya. Oke? Boleh dimasuk ke TikTok sekarang di TikToknya iswara.network, karena habis beberapa lagu gua akan bacain respon dari lo, oke? Buat lo yang nanya-nanya lagi, topiknya apa bang? Nih topiknya gue ulangin lagi. Ada gak nickname atau panggilan? Ntar tembolok gue nih, ada air. Apa panggilan lo seumur hidup lo? Oke, mungkin ada panggilan-panggilan tongkrongan lain atau gimana. I'll be back. Ditunggu di TikTok iswara.network ya. Abis ini gue bacain. Sekarang masuk TikTok. Meanwhile, gue akan puterin beberapa hit juga. Salah satunya Raffi Sudirman. It's Heaven. Stasiun on Iswara. Suara warga Indonesia barengan sama Beryl Rasandavi yang nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam.

Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan

suku gitu tuh enggak. Itu tuh enggak, pokoknya ada peraturan enggak tertulis di situ deh. Bener, gue punya temen namanya Jawa ada, Abur ada, yang jarang Sunda. Frosty Bite, pas SD dipanggil cebol karena aku paling kecil dulu. Tapi sekarang udah normal sih, tingginya rata-rata. Keren. Berarti sekarang udah gak dipanggil cebol ya, dipanggilnya normal sekarang. Eh, normal sih ini dah. Margareta, random sih dipanggil Vespa, anjir. Ada lu punya temen dipanggil Vespa? Gak ada kan? Emang dia ini, berkarbu gimana sih? Eh, si Vespa mana? Ngakak sih gue kalau denger. Ini dipanggil Vespa karena bapaknya ngantar sekolah naik Vespa, dibully 6 tahun pas SD. Maksudnya dibullynya gimana anjir? Gue mah seneng diantar naik Vespa gue. Rina, teman aku maminya Manado, papinya Papua. Aku panggil Batak karena logatnya Batak banget. Padahal dua-duanya gak ada yang Batak ya bapak ibunya. No Sans, Fadil dipanggil Boy di kampus karena bawa ninja pas 2016 zaman anak jalanan, keren. Eh, si Boy datang, si Boy asik. Boy, gede. Uut lucu banget nih dipanggilnya Jaut, namanya Uut. Dipanggil Jaut anjir. Coba ada Rina. Rina Anggra ini. Tapi dari kecil aku dipanggil Amoy. Ceritanya cerita mama aku tuh karena tetangga aku dulu orang Cindo dan belum punya anak. Dan pas aku lahir dia suka bawa aku ke rumahnya dan dipanggil Amoy. Sampai sekarang lengket lah nama Amoy. Sampai sebagian teman-teman sekolah manggil Amoy dan semua guru SD dan beberapa guru SMP, SMA juga panggil Amoy. Oh. Iya. Kamu enggak tahu Amoy itu anak gemoy. Iya gitu. Ada juga, siapa nih nama aslinya nih? Ada Agus. Panggilan kecil yang ada sampai sekarang gue ada beberapa nih bang. Molen, Cawe. W-nya dibaca kayak cewek, oke. Molen, Cawe. Cawe kan artinya cebok kan sih? Gendut, Konteng, Kurus. Nah dulu dipanggil gendut terus dipanggil Konteng juga alias Kurus. Kalau Molen karena dulu pas SD orang tua jualan Molen. Terus gue sering bantuin, oke. Terus kalau Cawe karena pelesetan dari nama kakek. Oh kakek. Gendut karena SD dulu gendut. Terus Konteng karena SMP jadi kurus dan tinggi. Wede. Iya. Kayla Kenzie, aku orang Kalimantan dipanggil Utet karena kakak aku suka nonton sinetron Batak. Oh iya. Utet. Horas. Asik. Off the record ya, nasi goreng di Medan ayamnya unik dah. Dia ayamnya gak dicampur. Gue udah cerita sih ya, ayamnya gak dicampur sama nasi, ditaruh di atas sebagai topping. Spill long sleeve-nya bang. Oh ini di TikTok guys. Nih, gue beli di Goods. Bright Spot. Culture banget gak sih gue? Oh bapak gue dipanggilnya James waktu kuliah. James. Gak tau kenapa, aneh sih emang. Padahal namanya bukan James. Kakak gue Nur, biasa dipanggil Melan. Melan apa Melan nih? Karena sering dikuncir dua kayak Melan di film Unyil. Oh iya. Apa namanya bang? Diem lu. Oh ini dia nanya kaos ya. Namanya apa? Gak tau, gue nyari aja nih merchandise Bright Spot. Bang aku mau lagu kicau dong. Oh maleman ya, ntar aku kicauin, oke? Hai Om Beril, gue Putra di Pamulang. Panggilan Poh. Ini Poh as in Poh kartun bukan sih? Ada Angga. Wah abis ini udah gue bacain ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara, kalau udah masuk jam 9. Kali ini gue punya The Groove menemani malam lo yang harusnya ajojing lah. Masa gak ajojing ya gak sih? This one is Kayalan. Menemani lo di jalan, yang di rumah juga selamat beristirahat. Daripada gabut, bingung scrolling TikTok, mau scrolling apa, mending masuk aja ke TikToknya iswara.network. Because I'll be back. Dan kita ngobrol-ngobrol ya di live TikToknya Iswara. Lo tinggal komen-komen aja, sebutin nama panggilan lain lo apa. Let's go.

Kita tuh lagi ngomongin soal nama panggilan kamu ya. Selama kamu hidup, ada gak sih nickname-nickname? Atau mungkin kamu pengen cerita punya temen yang nama panggilannya tuh aneh-aneh gitu. Boleh loh. Karena tadi aku udah mention teman-teman aku juga. Oh, ada juga. Ya, balik dia. Dah. Sendiri nih gue nih. Gak apa-apa. Gue punya temen namanya Damaris, dipanggilnya Pampam. Karena dia geda orangnya. Pampam. Lucu sih. Tapi kalau lihat kelakuannya di waktu SMA sih gak lucu ya. Dia ribut mulu. Terus ada juga siapa lagi ya panggilan temen gue. Oh, namanya Ilham. Bagus ya. Muhammad Ilham. Anjay, dipanggil Amang. Mampus gak lo? Gara-gara gak tahu dia lemot aja gitu. Si Amang aja gitu. Gimana ya kayak, dia tuh punya dunia sendiri gitu. Tapi dia nongkrong, cuma dia punya dunia sendiri. Lo bayangin, yang lain pada gue berempat nih teman gue. Nah si Amang ini, kalau kita lagi ngobrol atau enggak, kita paling mentok main game di handphone. Lo tahu dia bawa apa? Bawa PC. Ada nggak teman lo nongkrong bawa PC? Dia doang main Dota. Jajar junggul orang ini. Hai Herdi yang baru nongol di TikTok. Boleh yang lagi di mobil dengerin nonton aku di live TikTok iswara.network ya. Yang lagi di rumah atau lagi di perpus kayak di mana kayak di rumah nenek lo kayak di mana bebas ya. Kita lagi ngomongin soal nama panggilan, nickname kamu ya. Ada dari Angga. Pas SMK gue dipanggil Sakai karena badan gue gede. Wih, kok Sakai cuy? Dan sampai keluarga besar istri gue taunya nama gue Sakai karena pas pacaran gue dipanggilnya Sakai sama istri gue. Kok Sakai dah? Sakai apa kok? Badan lu gede tapi dipanggil Sakai dah. Assalamualaikum, Beril. Waalaikumsalam. Saya dipanggil Rombeng. Buset, kain kali lo. Dari SD sampai dengan sekarang di kerjaan, baik teman kerja atau atasan sampai di office. Kenapa dipanggil Rombeng? Bahkan dia menamai WhatsApp dia Rombeng juga, sahabat suara. Assalamualaikum Bang, ikutan ya nama-nama temen dan panggilannya. Ah, ini lucu nih. Ada Emon 36. Wah, ada angkanya juga lagi deh. Emon 36, nama temennya ada nama Rizal, dipanggil Mok-Mok. Derry dipanggil Monce. Iwan dipanggil Ngongo. Adi dipanggil Pangke. Gue gak tahu nih artinya apa, cuma kok bisa sih? Mok-Mok anjir. Monce, Ngongo. Ngongo tuh kayak ngangon kali ya? Bocah ngangon banget, ngangong banget gitu gak sih? Enggak ya? Gue punya temen namanya Imam, dipanggil Tekek. Teman suami gue Eka Widya dipanggil Kawit. Oh, disingkat Eka Widya Kawit. Gue nanti minta tolong lu ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di kantor gue. Lu bikin panggilannya, oke? Okay? Yang panggilannya paling mantep. Gue kasih gopay, gocap mau. Teman gue Adi dipanggil Timbil, padahal namanya Irwandi. Ya Allah, orang random banget nih. Orang Indo doang nih yang bisa kayak gini, sumpah. Coba orang luar ada nggak? Bule nggak ada. What's your name? Michael. Okay. But most of my friend call me siapa gitu. Nggak ada. Orang Indo doang, kerjaan orang Indo ini. Waktu SD, gue dipanggil Zigot. Karena waktu itu gue kurus dan kepala gue kelihatan besar. Dari TikTok @ cuci alas kaki. Aduh. Karena Tiwi lo jauh banget sih Jakarta, coba di Suara Banjarmasin. Lo tiap malam gue anterin makan. Oh, gak apa-apa. Kalau Tiwi dipanggilnya apa? Ada lagi namanya Ardiannya, dipanggilnya Dabo. Ya Zigot lagi, sialan. Gara-gara badannya kecil, pala gede, Zigot aja dipanggilnya. Oh, ini yang tadi dipanggil Sakai. Si Angga dipanggil Sakai, badannya gede soalnya. Soalnya, truk buat benerin jalan, ada yang mereka Sakai. Ya ampun. Beyond banget dah lu pada. Masih ngomongin nama panggilan lo, cerita sama gue ya. Gue butuh yang lebih aneh lagi dan lebih absurd lagi. Kalau mau cerita panjang juga boleh, abisin ada BTS. Masuk aja ke WhatsApp Iswara, ketik yang lo rasain. Oke, stay tune.

0: Thank you Boyolali.
1: Gue lagi bermasalah banget dan di tenggorokan gue sakit. Gue sari terus gue sariawan. Capek banget deh gue. Ini POV penyiar siaran sambil sariawan ya. Gue akan sering membetulkan mulut kalau lihat di TikTok. Request SO7 dong. Nah, kalau mau request lagu di WhatsApp di atas ya, kirim voice note. Tenggorokan gue juga sakit. Wih, tenggorokan gue sakti. Cepat sembuh ya Spice. Kenapa tenggorokan? Jangan-jangan lo sariawan ngelesin madu ber. Nah iya, cuma ada gak ya madu? Ntar gue cari deh. Anyway, sahabat suara, kita sekarang masuk ke segmen curhat BTS. Baru terbuka sama Beryl, let's go.
2: Sekarang saatnya
1: BTS
2: berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
1: Alright, let's go. Tuh kan serak malah lagi suara gue.

ada yang nanya sama gue, Ber, kata suamiku, kenapa kalau dengerin ini suara ada keresek-keresepnya ya? Kayak gak clear gitu loh. Dah coba di beberapa media dan tempat dengerinnya, tapi kayak tetap ada keresek-keresek, emang iya ya guys? Kok di mobil gue aman sih? Di mobil yang lain boleh respon? Ya di TikTok aman gak? Ada keresek-keresepnya ya guys? Yang pernah dengerin dari mobil? Mudah-mudahan sih aman ya. Gak tau apakah mungkin jangkauannya gak nyampe. Kamu dari mana? Ini siapa sih? Kapau bukan sih? Oh ini Kapau, iya. Kapau dari mana sih kak? Di mobil dari aman. Coba yang gak aman ya. Oke, karena gak ada malam ini happy-happy aja ya kan. Hatinya pada senang semua. Gak ada yang mau dicurhatin. Ya udah, aku bacain respon-respon dari sahabat suara yang jawab topik ya. Apa nama panggilan kamu selama kamu hidup? Ada Reti. Pas SMA gue dipanggil Kabul sama teman-teman gue karena teman gue hampir semua cowok. Teman cewek cuma formalitas, teman sekelas atau teman asrama aja. Oh, pantesan. Tapi kalau ada acara sekolah yang harus nginep, malamnya gue tidur sekamar sama cewek. Ya iyalah. Jadi kalau malam gue dipanggil Tesi, ya ampun. Padahal emang cewek ya. Padahal emang cewek. Suami gue dipanggil Gatot sampai sekarang. Gaknya apa, totnya apa? Pengen tahu. Apa gatnya apa otnya apa? Padahal namanya gak ada Gatot-Gatotnya. Dia dipanggil Gatot karena suka banget makanan tradisional yang terbuat dari singkong. Warnanya hitam, namanya Gatot. Oh. Kakak gue waktu SMA dipanggil Bantet. Setelah gue punya anak, dia gak mau dipanggil Bude. Maunya dipanggil Mandut. Mamandut, aduh. Suaminya dipanggil Batem, Bapak Item. Yo, Tangerang kali ya, Batem. Banten itu. Halo Bang Baril, Beril. Temen gue dipanggil Polwan. Temen gue dipanggil Polwan sampai sekarang. Karena waktu SD ditanya guru cita-citanya ingin jadi Polwan. Lah gue dipanggil pilot dong harusnya ya. Si sepele. Ada beberapa nama panggilan tuh yang sepele tau. Oke, tadi ada si Margareta dipanggilnya Vespa. Temennya Bang Surya dipanggilnya Dankin. Sepele aja karena hal-hal sepele gak dibikin-bikin gitu loh. Ini juga Polwan, karena cita-cita jadi Polwan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah dia ngelis teman-temannya dia nih, Hamidah. Ada yang nama, nih simak ya, ini kocok-kocok nih. Tri, dipanggilnya Ladux, Ladoex. Apa artinya lagi? Marminto, dipanggil Cowet. Wah, Cowedding, asik. Gun, dipanggil Dobleh. Karena mungkin mulutnya Dobleh apa gimana? Dadang, dipanggil Kepok. Tunjung, dipanggil Gembor. Margono dipanggil Gonteng, Dedi dipanggil Kentang. Karena Dedi mungkin balik duluan mulu ya. Kayak, eh guys cabut ya, di Kentang di, orang mau balik dikit lagi. Tapi dia balik ke Kentang mulu. Gue kayak ngomong sendiri deh. Temanya lagi nama panggilan, iya dong. Eh sumpah nih guys, lu dengerin Ardi deh. Nih ya, Ardi ngetik di TikTok nih ya. Gue pengen gue jambak nih orang ini. Ardi, dia bilang gini, aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear. Wow, Nugget nih, unik nih. Terus dia ngomong gini, aku pas SD pernah dipanggil Nugget, Bear, karena aku imut. Ardi gue sentil jidatnya ya. Karena aku imut. Karena ada banyak nih, kenapa enggak? Apa kayak hal-hal imut, klereng kek? Atau Nugget anjir pilihannya. Teman gue namanya Andi. Gede banget dia, dipanggilnya Beruang. Waduh. Iya, iya, iya, ya. Beruang gede sih. Spice, aku dipanggil Kuti, diem loh. Kuti, kok Kuti sih? Cutie. Kenapa sih Kuti sih gue? Om gue namanya Sandi, dipanggilnya Cantel. Lecak badan nih malam ini ngomongin panggilan-panggilan. Sahabat suara, masih ada tugas buat lo ya. Gue akan menjabarkan nama-nama karyawan di Emera. Yang pertama dulu, ntar dua dulu ya, dua dulu ya. Ini lo bisa masuk ke TikTok. Yang namanya paling unik, gue kasih gocap. Yang pertama PD gue dulu ya, Tika Indria. Yang kedua penyiar siang, Farah Virus. Oke, okay? Tika Indria dan Farah Virus, gue minta lo bikinin nama panggilan buat mereka berdua, oke? Okay? Lo oper di komen live TikToknya iswara.network. Kita ntar gue liat komen-komennya ya. Kita ke lagu dulu sahabat suara. Agak-agak galau malam hari ini. Yofi Widianto barengan sama Liodra.
biasanya kalau terlalu cinta sama orang, biasanya kasih nama panggilan tuh.

0: Di mengudara menemani kamu di nongkrong bareng Beryl.
1: Ini ada voice note. Voice note apa ya? Coba gue cek dulu.
2: Kalau untuk soal panggilan nama.
0: Oh, ini masih soal panggilan nama. Oke, topik malam hari ini masih soal nama panggilan ya. Mungkin kamu seumur hidup pernah dipanggil yang aneh-aneh. Ada voice note. Let's go.
2: Kalau untuk soal panggilan nama, gue banyak banget sih macam-macamnya. Kalau di rumah, gue dipanggil Kodel. Karena mungkin tuh kayak dedek gitu loh, dedek Kodel. Terus kalau waktu zaman SMA sampai kuliah, gue dipanggil Mami. Gak tahu tuh orang-orang sampai sekarang tuh manggil gue tuh Mami.
0: Sorry, tapi gue juga punya teman dipanggilnya Mami. Somehow karena dia itu ngangon grup gitulah ya. Jadi kayak dia yang provider gitu, si cewek provider ini. Dia ngasih, ya pokoknya lo butuh apa, ini apa segala macam itinerary dia yang ngatur. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh unsur Mami ya. Mami tuh kalau gak salah satu nama temen cewek di tongkrongan atau warteg gitu aja udah. Atau gak tongkrongan, ke Mami gak? Ya guys, Mami jam berapa ya? Gitu. Pasti gitu, lanjut.
2: Nih gitu ya. Nah, kalau di kantor, gue dipanggilnya tuh Cimol. Bukan karena gue kayak Cimol, tapi lebih kayak ke...
0: Sukanya jalan.
2: Gue kan Uci, dan gue hobi banget nge-mall. Jadi kayak Cimol, si Uci yang suka nge-mall. Ya. Terus kalau di kantor tuh banyak banget panggilan-panggilan nama yang cukup kita-kita aja yang tahu. Kayak misalkan, ada manajer gue, dia itu juga salah satu
0: dipanggilnya toxic.
2: Kayak ketua umum salah satu partai gitu.
0: Wow.
2: Ya, partai di Tangerang gitu.
0: Sebutin
2: nah,
0: aja.
2: Terus dia tuh dipanggilnya sama kayak tuh Bapak Ketum alias Bapak Ketua Umum. Bode. Gitu. Terus ada lagi banyak banget nih pokoknya nama-nama siap panggilan tuh yang aneh-aneh gitu di kantor yang cuman kita-kita aja yang tahu gitu loh.
0: Keren.
2: Thank you.
0: Cimol, Uci Mall. Kalau Uci sukanya ke, kalau Uci sukanya pelihara landak, Cilandak nggak gitu kan? Kalau Uci kemana-mana bawa payung, Cipayung gitu. Cak dah. Nama panggilan yang lain. Fajar, teman rumah manggil gue kebo karena katanya tidur gue suka dibangunin, standar. Bo, kebo lo. Oh iya, nama panggilan gue bule, cuma karena waktu kecil kulit gue paling terang. Iya tuh, pasti lo punya teman dipanggilnya bule. Gue ada soalnya teman dipanggilnya bule. Iya karena putih aja, karena terang aja gitu, bule dipanggilnya. Cepat sembuh buat Spice yang hidungnya lagi gatal banget, tenggorokannya sakit. Ini lagi pancaroba ya, cuacanya lagi gak tentu banget. Kayak dari udah lama sih pancaroba nih kayaknya ya. Jadi kamu jaga-jaga kesehatan, jangan ke kantinera mulu Spice. Lu gimana gak tenggorokannya sakit lu? Kantinero terus, dikira kantinero. Gue capek bilanginnya. Orang tuh olahraga gitu loh, tidur cukup. Pulang jam 4 pagi mulu. Parah guys, coba cari dah di TikTok Spice and Sweet. Dia kacau deh. Uci tinggal di Depok, dipanggilnya Cipok. Reti, awal jadi guru bokap nyokap manggil gue Bu Uuk. Karena pas gue TK ditanya di sekolah siapa ngajarin, gue jawab Bu Uuk. Kenapa yang ngajar, kenapa lo dipanggil sama bokap nyokap lo nama guru lo? Adek gue Nana dipanggil Jenong karena pinter. Oh, karena kepala dipakai mulu ya. Oh, mikir mulu sampe Jenong. Iya gitu biasanya. Ke playlist dulu sahabat suara, let's go. Asik nih lagu nih. Yofi Widianto dan Hi-Fi. Semenjak ada dirimu. Let's go. Hati-hati di jalan ya sahabat suara ya.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ukuran sepatumu, pantangan dan dietmu, apakah masih berguna? Seperti nama panggilan kamu yang dari kecil sampai sekarang masih berguna atau tidak tuh nama panggilan? Mari kita bahas mulai sekarang ya. Ijici, Ijici cerita. Nickname gue banyak, ini gue list aja kali ya. Adit, nama aslinya Adit. Momot. Dulu gue sering jadi moderator buat forum pas maba atau tingkat 2 kuliah. Sampai dikirimin kopi 2 liter anjir sama senior gue, Momot tuh, karena dia moderator. Kalau admin jadi Mimin gitu ya. Jarwo. Ini gara-gara angkatan kuliah gue, Jahanam. Sampai sekarang gue ngerti kenapa gue dipanggil gini. Lo tanya lah, wo. Ijici, ini panggilan dari Prambors. Oh, dia suka dengerin Prambors juga. Thank you Mr. Narendra Pawaka. Wow, Eda, emang dia kayak Eda suka bikin nama-nama panggilan gitu deh buat pendengar-pendengarnya. Styles, panggilan Toktik. Jujur, gue bingung banget mau pakai username apa buat Toktik. Jadi gue kasih nama Styles Clashed. Emang kalau nama TikTok tuh unik-unik ya. Nama TikTok juga unik-unik tau, aneh-aneh. Thank you, Ijici. Dari, silakan Dari. Nggak keluar. Oh, belum dipencet. Dar, masuk Dar.
1: Hey Bear.
0: Hai Dar.
1: Kalau untuk nama panggilan selain Dari, ini ada banyak. Jadi, tak kenal maka tak sayang.
0: Asik.
1: Nama gue waktu SD sampai SMA itu, gue tuh dipanggilnya Nas. Dari Naswa.
0: Nas Daily.
1: Terus kalau teman-teman gue yang deket, istilahnya yang tahu-tahu aja, itu manggil gue Dari gitu. Dari nama belakang gue Andara. Nah, kebanyakan kan suka manggil Dar gitu. Nah, atau kadang-kadang gue dipanggil Telur Dadar. Gue gak tahu kenapa.
0: Oh, karena ada darnya.
1: Mungkin karena nama gue Dar gitu kan.
0: Dar.
1: Kadang-kadang manggil gue Telur Dadar gitu. Nah, sampai gue kuliah dan sampai gue kerja sekarang, gue lebih pewe dipanggil Dari karena gak tau ya, kayak lebih enak aja gitu. Gue lebih notice kalau gue dipanggil Dari. I have no idea why, tapi gak tau deh, pokoknya enak aja dipanggil Dari.
0: Gue kira tuh Dari tuh nama panggilan lu karena nama lu Wulan Dari gitu loh, ada Darinya. Ini Uci, wah jujur janggal sih pertemanannya. Teman gue namanya Wulan, dipanggilnya Omes. Kenapa sih Ci dari tadi Ci? Lo aneh-aneh dah. Dari mana dari tadi ya? Dari mana, dari keluarga baik-baik ya? Tetangga gue namanya Entin, dipanggil Entrek. Orang Sunda pasti ya Entin. Gue punya guru namanya Bu Entin, orang Sunda. Eh, masih ada gak ya? Katanya udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Bu. Terus mana ya? Gue lagi scrolling-scrolling nih. Ini di TikTok kocak-kocak nih nama panggilan teman-temannya. Uci, di antara banyak panggilan yang paling gue suka itu adalah sayang. Wayang kali lo. Teman gue Ratih dipanggilnya Jenong. Mulia dipanggil Molly atau Monghai. Nih si cewek Omnivert. Gue dipanggil Cabe sama teman di kantor lama karena baru gue anak cewek di divisi itu and rebel gitu. Iya sih, wajar sih lo dipanggil Cabe sih. Gue kebayang bentukan lo gimana karena gue punya teman kayak lo. Nathan dipanggil Gemoy gara-gara mirip RI1 pas joget. Coba dong kirimin video lo joget dong. Kirim video lo joget dong. Tabrak-tabrak masuk. Gitu ada lagunya kan. Tapi jujur menurut gue lagunya enak. Ya kan lagunya enak. Tetanggaku namanya Wartum, dipanggil Kucis. Sumpah, Wartum aja tuh udah nickname able banget anjir namanya. Ternyata itu nama asli ya, Wartum dipanggil Kucis. Kaber, namamu bagus banget, bisa buat inspirasi nama anak nanti di masa depan. Oh, terima kasih. Beryl itu artinya batu. Ada berilium, batu berilium, cari dah. Nah, ini gue bakal kasih tahu lo nama-nama aneh di KTP orang ya. Random-random banget dah. Kumpulan nama unik di KTP, apakah tidak viral lagi pas Allah? Oke. Masa ada yang namanya KTP Satria Baja Hitam. Tempat tanggal lahir, Gerem. daerah Gerem di tanggal 3 bulan apa nih? Bulan 10 tahun 93. Oke. Selamat hari Natal tuh. Wujudnya gondrong kayak ini, kayak Yayan Ruhian. Ada azan maghrib. Masya Allah. Ada juga minal aidin wal faizin. Waduh. Ini Dita Leni Rafia. Bacanya berulang-ulang. Dita Leni Rafia. Dita Leni. Dita Leni Rafia. Diiketin Rafia, bahasa Jawa itu. Ada juga di paspor namanya anti dandruff. Bapaknya mamanya kepikiran apa sih bikin nama anak lagi sampoan atau gimana sih? Ada yang nama KTP-nya Selamat Dunia Akhirat. Masya Allah. Jas hujan. Anjir, dipanggilnya jas apa hujan ya? Ini gue gak tahu bener apa enggak ya. Gue nyari di Google nama-nama aneh yang masuk paspor dan KTP. Maksudnya ada don't worry. Don't worry. Orang Indo. Oh, lahir di Batam. Don't worry, anjir, namanya D-O-N-T-W-O-R-R-Y. Ada juga nih namanya Q, huruf Q doang. Lahir di Banyuwangi, 2004. Cakep sih foto KTP-nya. Q, anjir. Ada juga KTP namanya Terumbu Karang. Orang-orang kenapa sih? Orang-orang Indo sibuk banget. Demi Allah, ada yang nama KTP-nya kukira Januari. Cewek. Nih ya. Ada nama KTP. Ini gue nggak, bukan terselubung ya. Cuma ini beneran ada nama KTP. Menang Prabowo. Nama adalah doa ya, ternyata ya guys.

0: Indo sibuk banget deh, kenapa sih? Eh, ada nih tetangga gue suami istri, namanya, nama istrinya Isya, suaminya Subuh. Ah, bohong, gue gak percaya, Ci. Masa sih? Murid nyokap gue namanya Usaha Pergaulan. Bohong, gue minta KTP-nya pap ke WhatsApp Iswara deh, Ut. Ini di WhatsApp nih. Satu lagi, Bang. Kalau panggilan gue di rumah, yaitu Bottom, bocah hitam. Waduh. Untung orang rumah lo ya yang manggil gitu. Coba kalau orang luar. Nenda, adik kelas gue ada yang namanya Jessica Enjoys 96. Kenapa sih, gara-gara sekolahnya di ini 96 apa gimana?
1: Anjir.
0: Mama Kars. Temen gue namanya Stefanus, dipanggilnya A, itulah pokoknya. Depannya A, di belakangnya S. Lo mesti lihat di TikTok deh, gue gak bisa ngomong di owner ya. Kita masuk ke ini aja kali ya. Gue dulu harus closing deh, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin. Lagu closingnya apa ya? Ada yang mau request gak buat lagu closing? Ini siaran tersantai banget. Oh, ini deh. Ini kayaknya enak buat closingan malam hari ini. Jadi gue ngucapin terima kasih. Lanjut aja di TikTok ya guys. Gue masih akan ngobrol-ngobrol sama warga TikTok juga di suara.network. Jadi buat lo yang lagi di jalan atau di rumah, yang lagi scrolling-scrolling HP, bingung mau cari apa di TikTok, bosen kan FYP-nya kicau mulu, masuk aja ke TikTok iswara.network. It's time for me to say mic's off, hearts on, I'll see you tomorrow, bye.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi di.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh,
1: aja saya gimana. Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum.
3: Oh
1: saya
3: belum, oke boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin.
0: Oh.
1: Dia dengerin.
0: Bisa apa dulu?
1: Bentar, halo? Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Telap juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
2: Kayak
1: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinafina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gue lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa. Bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang. Dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
1: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
1: obat kurap.
3: Gatel-gatel ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sambil garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru, cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya,
3: pakai peci. Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
1: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya. Oh, iya.
1: Kemudian
0: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi ceramah?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi, aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Di kuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Iya.
4: Dan makan nasi. Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih?

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar gak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya gak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya gak boleh kan, mesti rapet dong.
2: Oh ya mesti rapet ya.
0: Tetap iya juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Allah mama
0: bapak nggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
4: Memutarkan musik.

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warren Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.